Lebaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baiklah, kita sudah pun berada di jam terakhir menerusi segmen Rentak Segar. Pusingan ketiga pagi ini, dan untuk anda yang masih bersama dengan kami, masih mendengarkan siaran ini sejak dari pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini, terima kasih banyak saya ucapkan juga bagi anda yang baru saja buka radio, baru saja dengar Kedengaran FM pagi ini, juga saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sedang memulakan tugasan berada di bahagian barisan hadapan. Semoga dimudahkan segala urusan. Begitu juga dengan anda yang barangkali bertugas di luar kawasan kan, juga semoga terus dilindungilah keselamatan buat semua ya. Dan yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menjamu selera kan. Barangkali juga ada yang sedang sibuk pagi ni, belum sempat pun sarapan pagi, ada sudah kerja yang perlu untuk disegerakan. Semoga baik-baik sajalah untuk sepanjang hari ini ya. Okay, saya ingin berkongsi sebenarnya juga antara aktiviti ataupun program yang akan diadakan pada minggu hadapan terutamanya. Ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Maharajan Kesenian Islam 1448 Hijrah bersama dengan 2026 masih bagi peringkat daerah Keningau, yang akan diadakan. Untuk pertandingan Maharajan Kesenian Islam ini akan diadakan pada 21 Oktober 2026 bertempat di Dewan Masyarakat Keningau, masa bermula pukul 7.30 malam. Ini ada beberapa pertandingan akan dipertandingkanlah pada malam 21 Oktober ni ya. Okay, seterusnya juga ada untuk upacara perasmiannya pula akan diadakan pada 22 Oktober 2026. Majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perarakan yang akan diadakan bertempat di Padang Bandaran Keningau Sawal 7 pagi. Kemudian untuk acara perhimpunan dan penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi kontingen terbaik dan teramai serta turut diberikan anugerah khas akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Okay, itu antara acara yang akan diadakan pada minggu hadapan terutamanya, iaitu pada 21 Selasa minggu depan ya. Dan juga ini pula berkenaan dengan program Sumilau Speeds Roadshow bagi peringkat daerah Keningau bertempat di SMK Apin-Apin Keningau yang akan diadakan pada 21 hingga 23 Oktober 2026 masa bermula 7 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Sekolah SMK Apin-Apin Keningau. Okay, Speed Roadshow ini mengetengahkan elemen showcase program exploration, equity serta digital dan juga STEM, yang mana antara lain untuk merangsang minat dan penglibatan murid dalam bidang STEM, meneroka potensi dan bakat murid melalui aktiviti eksperimen, inovasi dan praktikal, memperkasa kemahiran berfikir kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah, dan antara lain juga objektifnya adalah untuk memperluas akses pendidikan STEM dan teknologi digital, meningkatkan literasi digital serta mendorong aspirasi kejayaan STEM serta melahirkan generasi berdaya saing. Itu antara program yang akan diadakan pada minggu depan khususnya ya. Tapi apa yang akan berlaku untuk hari ini terutamanya? Sama-sama kita dengarkan menerusi perkongsian segmen dari sana sini 8.30 minit pagi seketika waktu. Nanti saya kongsikan untuk anda ada beberapa aktiviti ataupun acara yang akan berlangsung pada hari ini ya. Apakah ia, nantikan bersama dengan tiga lagi stesen lain, Sabah FM, Tawa FM dan juga Sanakan FM. Nantikan perkongsiannya pada pukul 8.30 pagi. Baik, sambil itu jangan lupa terus antarkan ucapan dan dikasih kamu orang di ruangan yang disediakan. InsyaAllah seketika waktu nanti saya kembali dengan kiriman ucapan anda. Dan jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Redwin. Kita akan bersama rakan penyampai kita di stesen atau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini.
2: Jadi,
1: Sandakan FM pagi ini kita ada siapa?
2: Kita ada yang diundang. Khas minggu ini sekali lagi. Hasnita, bukan?
3: Ya, selamat pagi adik-adikku.
2: Wah, begitu.
3: Walau mana sudah kan?
1: Satu baris lagu.
2: Satu baris lagu.
3: Hai, assalamualaikum.
2: Begitu.
1: Keningau pagi ini kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
2: Hai Aida, selamat pagi.
4: Selamat pagi semua kawan.
3: Aida. Ya, salam. Okay. Selamat pagi.
1: Tawau pagi ini tidak kedengaran. Masa aja jawabkan.
2: Sengaja Wan Jin ni sengaja diam-diam dia awal-awalnya.
3: Dia berbangun dia.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Begitu.
3: Dia sangat menggeliat.

0: Ida dah berada di Cleaning Our FM. Silakan
1: Aida.
2: Okay, baik. Terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian bahan diari untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Cleaning Our FM ada dua bahan perkongsian catatan diari untuk hari ini. Untuk bahan yang pertama berkenaan dengan program jalinan ceria prasekolah yang telah pun berlangsung sejak pukul 7:30 pagi tadi. Masih lagi berlangsung ketika ini bertempat di Padang Sekolah dan Dewan Pasir Simpungan SK Rancangan Biah. Dan untuk bahan diari kedua dari Kening FM, ini pula berkenaan dengan majlis penyerahan tapak projek pembinaan kompleks Sukan Suk yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini bertempat di Jalan Mas Susun Pekan Suk Keningau. Itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Kening FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula bahan perkongsian rakan kita di Tau FM. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Kita ingin berkongsikan berkenaan dengan kempen derma darah, ya, yang pertama sekali untuk unit perubatan transfusi Hospital Tawau, unit tabung darah Hospital Tawau, ya, yang mana hari ini untuk hari Rabu dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4:30 minit petang. Dan di daerah Lada tu juga turut diadakan kempen derma darah PEMA 17.0, iaitu PIC Emergency Mutual Aid, sebenarnya telah pun bermula kemarin dan hari ini merupakan hari kedua dan terakhir untuk kempen derma darah tersebut diadakan, bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang bertempat di premis kilang SPC Biodiesel Lot 1 Fasa 1 PIC Lahad Datu, anjuran bersama PIC PEMA bersama dengan JBPM Lahad Datu, Hospital Lahad Datu dan juga unit transfusi darah Hospital Lahad Datu serta Jabatan Kesihatan Lahad Datu. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan artis jemputan di Sandakan FM. Wow. Silakan Asnita.
4: Artis betul. Terima kasih Wan J. Okey, di Sandakan FM ada tiga perkongsian. Di mana saya mulakan perkongsian yang pertama, ini berkenaan dengan program Ziarah Amal Mutiara GRS ke daerah Sandakan, anjuran Biro Kebajikan dan Biro Lawatan Mutiara, diketuai oleh Yang Amat Berbahagia Datin Sri Panglima Datuk Haji Julia Salak, isteri yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, merangkap yang dipertua Mutiara GRS, ya, di mana program ziarah ini dijadual akan berada di Pusat Latihan Orang Buta Batu 12 pukul 9 pagi ini, dan seterusnya pukul 10.15 pagi akan berada di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Batu 1.5 Sandakan, dan 11.15 pagi nanti akan berada di Pusat Anak Yatim Al Yakin Batu 1.5 Sandakan, dan 12:30 hari nanti akan berada di Rumah Warga Tua Sri Harapan Batu 6 Sandakan, di mana Yang Amat Berbahagia Datin Sri Panglima Datuk Haji Julia Salak akan dijaga akan bertolak balik ke Kota Kinabalu pada pukul 3:20 petang nanti. Dan seterusnya ini pukul 11:30 pagi nanti Met Malaysia akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan juga pengujian siren tsunami di IPD Beluran. Dan yang terakhir di Sandakan FM pukul 4 petang ini dialog D4 Temubual akan berkongsi mengenai topik pelihara gigi abadikan senyuman, akan bersama kita tamu Dr. Nur Iryani Izati binti Endita. Jadi ini yang dibawakan dari Sandakan FM pagi ini menusi dari sana sini. Dan seterusnya kita bersama dengan adik Rafiq dan juga adik Edwin di Sabah FM. Silakan dek.
0: Wow. Terima kasih kakak.
1: Baik hati betul kan.
4: Sama-sama je.
1: Baik, dari Sabah FM ada tiga perkongsian. Mm-hmm. Yang pertama, 10 pagi ini akan berlangsungnya simposium kinetic sport medicine di salah sebuah hotel di Pusat Bandaraya Kota Kinabalu.
0: Betul. Okay. Dan seterusnya kita kongsikan juga ini baru-baru ini berlangsung dan Sabah tempat ketiga. Yeah. Jadi kita ingin mengetahuilah bagaimana perasaan dan keterujaan tu kan mewakili Sabah tempat ketiga, mm-hmm, iaitu dan Sembang Ekspresi Bintang Piramli 2026 Peringkat Kebangsaan, iaitu Jeffrizan bin Jamil. Dia menang tempat ketiga. Jadi kita akan bawakan perkembangannya pada 11.30 10 minit pagi menerusi siaran Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM.
1: Betul. Okey, dan akhir sekali 2 petang ini majlis ataupun anugerah Borneo Festival of Ideas berlangsung di Universiti Malaysia Sabah UMS.
0: Betul. Itu dia 3 perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini.
1: Ya. Terima kasih kakak kita yang baik hati, Yasnita. Terima kasih Yasnita.
4: Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Riyadi.
1: Tiada bayaran yang

0: hari ini ya. Terima kasih kerana sudi menghiburkan kami.
1: Walaupun hanya untuk ucapan saja dia ada lagu pagi begitu. Ini tapi kami sangat menghargainya.
0: Betul.
2: Oh, memanjang begitu.
1: Aida di Kedua Aida. FM, terima kasih sekali ya, lagi
3: terima
1: Aida.
3: Terima kasih kembali juga.
1: Okey, semuanya bye bye. Lupa Wanje.
0: Wanje.
2: Lupa.
4: Biasa saja.
1: Terima kasih juga Kedua FM di Wanje sama petugas semuanya.
0: Bye bye.
2: Terima kasih. Bye.

0: Okay, baiklah, lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk Imran bersama pagi ini. Baik, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Selamat pagi, saya ucapkan rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada rakan kita Andong jenis Lime. Selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga dengan view awal pagi ni. Kabus ataupun jerobu itu kan. Tapi cantik view-nya. Terima kasih gambar view awal pagi ni Andong. Mayani M. Abdul Malik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan kiriman ucapannya menerusi Facebook rakan kita, ataupun ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi WhatsApp pula. Selamat pagi juga saya ucapkan buat Antonius alias Anan ya. Dan juga ini pula daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi Rabu DJ, katanya. Selamat pagi juga, selamat pagi bersama dengan juru teknik Keningau FM. Buat rakan-rakan setia Keningau FM pagi ini dengan pertanyaan apa khabar, semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian. Maaf selalu lambat hantar ucapan sebab sibuk cari pun tidak dapat sentuh handphone, tapi on Keningau FM sambil buat kerja, katanya. Terhibur bahan mendengar lagu-lagu yang siok. Terima kasih LBM dan salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani, macam mana cuaca di tempat kamu di sini? Sedang-sedang saja, katanya. Terima kasih DJ, selamat meneruskan tugasan. Terima kasih kiriman ucapannya. Ini pula kiriman ucapan Floria Jontan dari Kampung Limbawan. Hai DJ bertugas, selamat pagi, ceria selalu. Terima kasih, selamat pagi juga Floria Jontan. Ya, ucapan ini ditujukan buat Elvia Esparan, Edmund D. Alonson, Laura AB, Nurtilah, Tila, Rini Majnun, Narumbai, Pita, Vera, Ernesto dan juga rakan-rakan lain Keningau FM yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat hari Rabu. Selamat berkupi-kupi kamu orang pada pagi ini dan saya harap semuanya sehat-sehat ceria di pagi ini. Terima kasih DJ, katanya. Terima kasih juga dengan kiriman ucapan pagi ni. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, ceria selalu kan. Satu lagi kiriman ucapan, aman kan? Salam Malaysia Madani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pagi buat semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi ini, telah lama kuda berlari dikejar budak badan berpeluh. Sudah lama hamba menanti, kabar tiada pesan pun jauh. Ui, terima kasih kiriman ucapan, aman kan? Ya. Okay, itu antara kiriman ucapan pagi ni. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM, Hebat Shotnya.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat, mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
1: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Palima Haji Haji Ji bin Haji Nor.

Okay, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama pagi ni menerusi Renta Segar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk anda yang sudi bersama-sama dengan kami, teman berteman bersama-sama dengan saya bermula dari pukul 6 pagi sampailah saat ini. Semoga anda meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Keningau FM, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang akan bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan bersama dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari, okay? Baik, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: FM ke Selim anda bersedusun mantap jam ke siam ke sabun bisa majam ke padam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengampalu dikayu id keselimahan bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.0 turun ke

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke Pi Senangan ke Suaben. Kepi Senangan Suaben, Kepi Selawat Omai ada tiga selimahan beras dusun Kena FM Tadau Baina Tadau Kota Luh. Kepi anda di ti Tepada Mapat Tulan ke apa tahun 2002 pada menam. Kami yang baik udah ke Suaben Baina di jajirin mengambal itu kayu. Selain ada telu jam atau ada jam ke siam ke Suaben. Gisam mari kita jam ke apa dua tengah dau datain utap binai. Apa lidi mesti untuk akal kodat miampai dah. Ihi tidak radio Kena FM. Mantan pada jam kadang kasaban, miampai kode DJ Aida, pindah pola musik ke Selimahan Barasa Malayu, sanin ada telur jam lagi. Mantan ada jam kadang kasaban, kisah menari tak timpu di tinu di, tentu ada tak nak kerau kodat kepailan-kepailan kiguna. I'm lagi sining-sining pangalis seginawa, SRSY itu hitin ada radio Kininga FM. Radio Kininga FM, radio frekuensi siam bernama patitik tur megas Kininga FM hebat syoknya. Apa kali ni masih kau tahu ada tu mina mangun tu nanan tahu ada kile dasan dat kau sabain bain lagi ya nanan tahu ada kita takat memenau langan megit kabang mimbaras. Tadung meninggut mata mangitang telinga makin angau am lagi pemusarahan am ginau di kile das kau piarat kau sabain bain. Am kumadi kau di topia sedangat kile dasan tiran kada di kuil huai meru badu kutur idualai pengobatan am kakal kau ada temang balut lagi sambar kita jam kau bedam dua tangga dauti. Supaya nanti harap pipir atau pabian dulu dihiti kau Suaben Baina ya di konti. Mekal kasari hari kata jam kau siam habadam 5 menit ke Suaben. Kalau musik di rumputan kau ngoyo-ngoyo tawan mentang tidak Baina. Kalau mus gatang negata hari kata jam kau siam jalo dapat menit ke Suaben. Mekal kasari tapi naik. Nah kabar tini bar kata jam kau habadam misa ke Suaben. Tada baina tada ukat talu tapi nai harati ababayan sendukut ya. Hari kita jam ku haba dimisa talu napad minit ke Suaben. Saka ababayan nulu ditit konti ke Suaben mana tentu nada tapa porong kodat kepailan-kepailan giguna. Negida tentu nada ke rengok negida sining-sining pengalisi ginawah. Aisana suai tu hitin ada radio Kininga FM. Maya di frekuensi siam nah bernama patitik tur megas kena FM kuhoi aramai ba. Menuang na tabab bayan magkeringau ka Suaben Baina di binay. Apurang kutang badat sining-sining pengalisi ganawa ham kumadi gudit harat pagilangan. Lalabi pa iti sunlight ta binay. Maya da kayo pa tada sunlight da kayo. Taika harmat at nawayan di kanihab. Tapi kau sedap kya? Harap pagilangan kumada tangga tapalut. Kamu lagi dah hiti di Radio Kininga FM. Kada lihwai. Aku kau simpan nombor. WhatsApp hiti dah konti. Aisa-isa siam. Lima walu siam. Anong walu. Anong walu. Tapi naik. Pamada drupa tenti po. Sedang dat mata ko. Kidong hati. Sining ke pagulu. Sining mata di Daniel Jan. Keposian. Kamu lagi di jam muhalib. Babango ti keposian ko. Kamu lagi di Suaben Baina. Kininga FM. Kuhoy. Aramai bang.

0: I-enchila, minay ko kopya kabun Pinocchio. Bay na ako rin makopya ng kitang kami na kiting kabun enchila.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bay na
0: kong meriti? Hindi na kikopya. O saan ang naka ngayon tawan na bay na kiyo?
1: O, irinogi. O saan ang dam ang gisambat sa dapan nila kiyo, oh boy?
0: O tapat kopya. Enchila. Uy. Harap pagawatan ko, pya ko rugyat. Mingilah di kong yung ayat tawan di da ang katila.
1: Is no ma ka susa ilta na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kay lah na da malas ko na mangin tong chinna.
1: Malas o malas na pa magkinangon na pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. O mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Assalamualaikum kopi serangga saban berarti aku perlu musati kuyan tawan mentok sada upain lagi ya penema patulan ke hepet tahun 2026 pilihan labu semangat tadi dan ke upisan mengingin tahun-tahun Malaysia mentok kita dapat watas penong kuyan dan sukin dan aku saban pena meninggarut miampai tengus isa dua nakainan penang sadapan dan meninggit tuang rumah sami isa dua nakainan Lina Subah Sarawas telah berdam 2 darjah Celsius. Lina Subah Seriba 2 telah berdam 3 darjah Celsius. Mata-kata 2 tasan nabawan ke soban bayna Aisar Rasam. Sesedapan menggerudnya Paitongus isa 2 nakainan pada kota tuang Aisar Rasam. Lina Subah Sarawas telah berdam 4 darjah Celsius. Lina Subah Seriba 2 telah berdam 5 darjah Celsius. Mata-kata 2 tasan... Tambunan ya, tambunan ke Suaban Bena Aisar Rasam sesarpan yang menjadi kita tuang rumah saya bisa dua nak kainan Elena Sobas Sawas telur nak bedam dua darjah Celsius Elena Sobas Seriba dua nak bedam telur darjah Celsius dan kita dua tas satena muka Suaban Bena meninggal rumah yang paitong sisa dua nak kainan kani padang sesadapan ya padang tatuang rumah saya bisa dua nak kainan Elena Sobas Sawas telur nak bedam empat darjah Celsius Lina Sobas Asiribah Duun Habada Matalu Darjah Salsia Engkan Abi Ruputan Kongoyong Ayat Tawan Manta Kata Dau Baina Habada Mapatulan Ke Hapad Tahun 2002 Habada Manam Pinalabus Manta Ditit Kopisan Mengintong Temis Ya Manta Kita Dapat Watas Panang Kayanan Sakit Alansan Nakanun Kepailan Amnei Kepasarahan Sikol Tunga Kalkudot Nyampai Dahi Tidak Radio Kini Nga FM Sining semua sining mata di Jefferson Joseph Natalup Nodi. Sotong aku sining mata di Angelia Felix. Ika sengulun amnegi Felix Don numbalan kuno. Kening FM kuhoi aramai ba jam kosiam ha berdua walu minit kesuaban. Kening FM kuhoi aramai ba.

Sedem. Sining-sining tusun daun lumis. Kasalimbangan boros tusun. Kakal mo kinungaw. Siam na ha pa na mapat. Titik turu megahertz.

0: de Saône, Clignan FM.
1: Ngarabe sining telu sining mesusut ya. Mari di pasan naramit ko mentadi LBS Samay Paran. Hello, kapisan ang kasaban tadaw ko talo DJ Jirin, teka DJ Oboy, DJ Ceria kasya bisa mengundang senyum sampai ke telinga kaya lagi magwit kerakan sendiri seran kerang susuyan DJ kasya Mila kagum bersedusun rati sabahan kapisdangan dat paparlan nga karaja amni jur teknik ini FM hebat syoknya na kopi-kopi kana DJ ka oh na kopi-kopi na ten kya hello hello ngay senan dat ka mulutan ni FM muno kabar kapisdangan kasuaban kasi ya malasan dat kasari dat lidas pampus timpo usikaw pasan-pasan mantadat kambulutan makinang auditikin FM di siaran dat Melayu Dusun Murut kali Arni Majanun Silaf Anggun Kak Narumbai Floria Jontan Elin Kemawong Perunang Skim Tomani salam pembulutan kakal segisam urut kau yang di kayu kasih ya sini pengah senang kasih ya musik kau mati ke DJ info di tengah senang am lagi sining-sining di tengah senang tapi sedangkan dat paparlan karaja am kakal pengingis good bless kasih ya musik kau mati ke LBS Samay Paran.

Kawari ti pagilangan ko yung karat titit. Pihan na titit Carnival Academic amni ko sa unan doon na ribu doon na pada manam titit escape pakan keningaw doa gya. Hara yung titit Carnival Academic nagi kausahonan doon na ribu doon na pada manam. Apian dat dat ka doon na pada talo tulan ka hapad titit. Yan na tadaw kalima nagi dua na panamapat tadaw ko anam dua tadaw misusot kaya katimpon na jam ko turo kasaban gisa marita jam ko talo sa dapon mantak na tadaw kalima mantak na tadaw ko anam mantak na jam ko turo talo na hapat binit kasaban gisa na to papusan kaya ako yan na pangaitid escape pakan kaningaw dua. Malansan dadat warga sini kulan teka warna sikul warga sikul ko melihingan community ikinenan amregi tulun ginuman mila dat turmikat antak tada auditik ya amusumuso titit kepailaan kaya karat titit program Sumilaw Speed Roadshow na etan watas keningau. Program Sumilaw Speed Roadshow mayatan watas keningau kapanau dat kontak dat duhan dapat dam isa gisam duhan dapat dam telu tulang kapat diti tahun 2000 duhan dapat dam enam ketimpun dat jam kau turuk kau saban gisam mari kita jam kau dua sesedepan kia aku ingin apa ngaiti Dewan Sikul SMK Apin-Apin keningau. Kaya na pa nga iti SMK Dewan Sikul SMK Pinapin Keningaw kaya ay sesuai ito marangsang minat nagi katunodan da tanganak suang bidang STEM naroka potensi nagi kamilaan susumikul maya kapragatan da eksperimen inovasi nagi praktikal memperkasa kemilaan ki pemusaran kritis creativity am nagi malasai dahal pengkai perahu akses pelajaran STEM am nagi teknologi digital pengkas data literasi digital am nagi mengusup aspirasi kerja STEM am nagi papahara generasi berdaya saing ya. Umadi ko dit hara tanganak dat pensikul hitik ya mila ko dat turmikat tari kata tadaw diti doh na padam isa gisam doh na padam telu tulan kapad diti tahun 2000 doh na padam enam katimpun da jam ko turu kasaban gisam mari kata jam ko dua sesedepon apa yang napang itin Dewan Sikul SMK Apin-Apin keningau ya apa yang napang jam ko siam lima na padam isa mari kasaban kemulus to kagudat maginaw sining telu misusuhut. Ijos pagiratan takaw bisampuruan Juliana Jebrain Korom pemulutan takaw am nagi Van Jeruzi pemulutan ako siliyo pibusan kin FM kuhay aram ay ba.

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay, buhoy.

0: Kedengau FM.
1: Di lembu sana nyampai dahai i Kedengau FM. Siapa pada bagi pituru megahertz
2: kuhi arana aibo. Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Sumigampor. Perintah pisempuruan pinepo bi kira-kira isa bilion ringgit mentok projek menginsenong emanala said kebelingkangan penikidan waid labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pemasangan paip wagu menginsenong kesusukupan ig kayanon bagal de tawau kota Kinabalu pinampang emputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waid id Sabah. Di Pinapanau, mantan pedit 2024. Sumigampor.
2: Apa ni jam ko apa dapat dalam turun minit ke Saban hiti de gaya nan takau ya nama nama di kayu da paparalan da kerajaan nama nama di kayu menuang da kerajaan ya nama nama di kayu da meneguang da teka menimbaba dat nu na paman da kayu teguang ta da obaina mulut aku de kayu gitin konti ge samar ge jam ko padam 2 tengah da utik ya. Bama tapasan sumusot nga pasan na bertinga mata di hari ni majanon nga sesuai na pasan di hari ni benak ya. Nanti siya piral tadusun ang murot may toko kasari po. Pasalimbog ya. Kapisan ngan DJ kasi katalodan bilin mo dagi Elvia Samay. Kalansanan man siyo takaw ngay disom sa boy boy no om. Kini FM alapon takaw dengan iningon tukid tukid nu odo kagi ya. Masuk ada jalan san aw nak tompisal dila nu membasa sio. Itu kau tak kau bagi hati kan sio ya. Harakan tad dusun ni tak aw karati ya. Di malabasan di jalan lebay nak megal megal murut kagi ya. Memang nu murut ya kagi ya. Atau dan giling mudaki Elvia Samay Paran ganda penga pun siga udah pasenu Elvia Samay Paran kalansanan masih utakongai di som saboy boy no kalansan dat elidas utakongai gisem say gisem kasiya kini FM alapun takau kini FM non takau dengan iningan tikid tukid no adaw tambalut kinangan takau menikin tadau ka pun sika di jalan sana aku tempisal ketempisal tepang ketenggi hala dilak ya nu membasa siau itakau takau boy tingai ka pun sika aku madika arini majanon atuh kai menguji kepeya arini dat dilak ya. Apa yang korang patut pedainya siau segera dat aku pi segera anak nak tulid ya dan awak nak tulid dat pinapa selimbau ya pasan di hari ini tino ngak dan pada aku pi return ngak ya dan ku interlue membasa madas ya ku dasalan ya. Paguluman ko pala mo sa mga kuhay, interningan ko pati no, okay? Oh, kadiyari niyam sampin mambasa sadangkan murut na bay pon si kawam kasi paring kuanangan sa guli. Tapi yang kurang parin ni nga nintuluan ku mambasa at yan uminan ku pintar ni nga ya madali siya ku tasalan mambasa haran na tulung tatagad ya. Irin na pangakan ka mambuyok ya irin na pangakan mong ka mambuyok ya tapi na nga jaga kemungkinan. Aku mah diku dia masa-masa minum dat ke saben ya. Tapi sedang anda minum dat ke saben cebinai alasan dah ada tino benda kayu pagawit dat isa kelidasan tinan. Haram menginum Neskipi, haram menginum kopi oh, haram menginum kopi susu ya, haram menginum Milo tapi nai. Karena dia menginum dat air suam na tamat dia. Aduh galan di sia gi. Aisa na tenum minum tapi nai. Nah kada igulu tu ku hai pinsing gurpan tamat na pa kopi oh ya. Tapi na nga pura-pura tamat da i alai dok menginum nila aku suang itian gua kasih duh galan dik ya. Yang orang mah, yang orang mah tapi naya ngak, oh hai, main tahun dah tamang ayah kali dah santau kia. Ulang piada tiakan tempat dokupi tapi naya ngaku tahan-tahanan pada damat kia. Tekanat tembaya dot kia tapi naya. Eh, peduli lah itu dugal kamping singgur panam tang pitang atau ngak arut antar saya dulu siap hospital kaki. Apa sih pasiman kia tapi naya. I see aku mau yang kutik ya tapi naik. Kailah kau nung isai aku mau yang kutik. Ya sendiri ya. Jam ngepat 2.5 menit ke sahabat. Sini kau tadi di ngos buang aku dik ya. Sini kau sini kau tadi Robi J. Harap yang meletan Robi Tongkianan. Kamu lagi sultan kau sini kau tadi Fredo. Begina wakantu girot. Kena FM kuhai aramai bah.

0: Kinangaw, Pasilimbahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Arti pagilangan ko karet diti kapamarimitan dat malidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am negi maharajan kesenian Islam 1448 Hijrah atau pian datiti tahun 2026.

0: Kuno, Keningau FM, nyampai dahai, ibko saling bahan boros susu.
1: Kerapia sending narong otot otot yang dikira dua sending misusut Joan Joanas Join penampatan Alexios Gasiol. Alexios Gasikul bagi ya misampuru piambulutan puludi sending mata di Joy Joyli ibit kasaran piambulutan kita menegui tatan menitin jam kapa di lima dabdam isam minit ke Saban. Harapi pirapan minit kya arang untuk kuat kabar tenibar kita jam kuat bermis kosaban nga harap petimpu dan makin aku disa apa kata sining kya sining mata di Husiani Husiani Kiwon maganda dikati ke menantimu kat bersat Melayu kya maganda dika kan dapat beres da dusun nga bersat Melayu nga menantimu ka kya ama kumah dikudit pasik harmato at pinagamulutan kasadap kya sedangkan kasaban terpinay kadalihway dan missing yatinan kya terpinay kasaban telung dapat minit sesadapan telung dapat minit papinggura-guran ta beratinan kya lalabi pakapiala di taraterol dat kolesterol kya akawasa kolesterol TKI akawasat gula iswanget raha TK akan talar raha kada di huyan kepi ya kia bayi pantulun apa minit tapi naik lama sedang da temakin aku tahu sening apa gulu da tarong aku kabar tinggi ba ada kata jam ku beri misal ku saban akal mempai dahi tidur radio kena FM kena FM ku hoi aramai ba.

Yunus, mantat kampung Dengiloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kesalimbahan, dan beras dusun. Kuhai, aramai bo.

0: Dosu suhut kinantakan di kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diorang sendiri mentok menuridong kogi ginawa tegiratom osonong tumandu dot pilih teka korohian diolo miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pengaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au menutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepeng aturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok manantud atingaligan ot magigian ngai om osili da sesongulun dit kiharot ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampaid ke sesagiton dat pagun.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan.

Assalamualaikum kapi sarangga saban meniti kelemus kabar tini ba mentok tada ubaina. Pada mapan tulan ke hepet tahun 2002 pada menam pelembusan ku Hajirin Mansur. Pisakadungan tegirat miampai perintah pisamperuan omnegi perintah pegun apangkal insuang ngisaman mengintang pembangunan pegun anu apalan maya inklusif mampan omnegi kainsenai kumad kasasanangan magigian. Luguan Menteri I Datuk Seri Anwar Ibrahim minabara sedi maya isa kapatadan I media sosial. Kadisia pangkalan dilo miampai sembulu boros saira id mitingan Majlis Perancangan Fisikal Negara MPFN di ke Limunda Badam Isa I Putrajaya. Matedle neberas disia ke Koinsanai ko hampit tumilembus memeruhang seseneng papatadan papa panau surpu keraja. Mai papagirat ekosistem pelaburan sesuai ke mempapamilah penguludan magigian. Tamana di Datuk Seri Anwar bitingan nidi maid mengintang magi suai hal karet pembangunan fizikal pegun. Kampaina pelan guna tanah om pelan struktur pegun mirempok akta perancangan bandar om desa 1900 turun apadam anam akta isa turu dua. Kakan Rianti Sandrahat perlu mengadang kepaharaan ekonomi miampai meningali kainan sandad emnegi pepegirat ketahanan kumad kepondelihan iklim. Iti maid mengintong keliaganan keingkasan sinawat rahat kewayon menigawah pemayamutan id kenainan nidi. Bain Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboras lang dilamaid mengintong kapak kemampanan kekadayan tisan rehat sebagai longkot apangkal pedagangan pelancongan negi kepergatan ekonomi kadisia adaptasi kepondelihan iklim nga perlu keharo insuang penguludan kekadayan kampaina sistem perparitan sanitasi peningaligan luyud pemiaraan talun bakau negi bawang maid papaharo kakadayan dit lebih atingalig berdaya tahan negi mampan. Pengkurapa kadisia hingga samandila memerudpi sekedungan awam swasta pegilangan sempemegunan sebagai delang menokodong pembangunan infrastruktur hijau. Datuk Seri Haji Ji Minaboros Sera Pinopahimagon Dialog Mayor Sempemegunan Kota Kinabalu KKIMD 2026 id SICC Kota Kinabalu. Teks beberesan pinalembus di Banghub Menteri Kumad Bayan Menteri I Johnston Bangkuai. Persidangan Sempemegunan Kepimpinan Sikul Pulau PAKSI 2026 platform pepagirat kepimpinan digital pepengkas kualiti belajaran lebih peid kinenan pulau negi pedalaman. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi KPSTI I Datuk James Ratib Binaberas pegumbalan geografi kakamut infrastruktur negi ekses kumad sumber belajaran perlu pepagirat omnegi pegiratan baid mengintong kain senai susumikul kanu belajaran di ki kualiti. Kementerian Papua sedia kakamot miagal ko komputer riba papan pintar Starlink generis solar omnegi generator baid menokodong belajaran digital id kinenan dit keteguang hal liputan internet omnegi tadan letirik. Kadisia pengetua guru besar okon nopoko sebagai pemimpin belajaran nga kikitongungan negi ketinggaligan negi ketundunan menunduk susumikul. Nebor society serad kepengukadan paksi 2026 id kota Kinabalu. Beberesan pinalambus di mengup bayan menteri belajaran sains teknologi inovasi I Jordan Jude Eleron. Persidangan Nanjur Mempai KPSTI UMS Amnegi Institut I Aminuddin Baki di Papua Timung Tutumanud Mantan Indonesia Filipina Amnegi Maldives Maid Megilang Thailand Amnegi Amalan Bobos Asonong Kepimpinan Sikul. Kepurimanan ketinggalan tinan abulun gatang pisaan apolod kaharo mantan umur tanganak po. Maid papaharo keimbaguyan kotuson di senang paguluh lumaang itimpu kemulakan.
Menteri Keunduan Kelidasan Kasasanangan Magigian Datuk Julita Majungki Minaboros program Miagal ko Smart Start School Apangkal Id Suang menuduk tanganak kereta ketingligan tinan abulun mimbaras dat amu om negi paperput kawayaan dit kaimayaan kumalabid otuah om ki ketumbayaan na bersisai serat pina pahimagan kepemeramitan tadau tanganak program Start Smart Start School tabika perpaduan id sandakan teks beberesan pinalambus di mahup menunurat tetap Kementerian Keunduan Kelidasan Kasasanangan Magigian I. Henry Idol. Namun dila petunut kopisan pisaan pegun integrasi nasional Irina Abdul Harun Minaboros kapaharan gatang penalaban gatang tersenang perlu tumilambus dari petilambusan maya konsisten in sesi penudukan belajaran itadika perpaduan. Sungulun pasara nanuan hukuman jil pada mendua tulan danda turunah pada mtelu naribu RM600 seran nailan nakasala pinharo tuntutan amu tepot karet pembekalan takanan kuman petugas media kigatang pada mapat naribu turunatus duna pada ringgit enam tulan nakatalib natanasan ki umur enam na pada mendua tahun di timpu dila pengkerja sebagai tupisar id isa kopisan id keningawonga Kota Guang Jil 6 tulan sekirat amu kabayar danda. Hakim Mahkamah Seksyen Keningau I Dr. Nur Asikin Mokhtar minanganud perintah hukuman kapanau ketimpunan ketimpun dot kosiam tulan ke hepad tu tahun 2026. Mantan pengintangan keratas natanasan nadawa pinapahara isa dokumen tuntutan miagal ke tuntutan bekal jamuan makanan dan minuman kumat kuku meraja media I dilongkod media kompleks Port Keningau dit ke hapada walu tulan ke 2 tahun 2002 hapad iti kepihendat Sport Sabah Games Saga Keningau 2000 hapadam siam dit kapanau matad ke 5 gisam hapadam telu tulan ke hapadam 2000 hapadam siam Natanasan nadawa pinapaintalang dokumen dila kumad prinsipal Kementerian Kemulakan Sport Sabah memaguna ngaran Didi Enterprise dit kaharo kiharo nakasurat amu otopot miagal ko papaharo takanan ke Swabon tangadaw sesudapan dit kigatang hapad mapat na ribu turunatus doon hapad ngapain kurapa amu nakasudya pa yung panu manta dila natanasan kataguang isa penandasan in Siriba Seksen hapad ng walo akta SPRM 2000 siam penandasan pinapanaw dit menghub pendawa raya Warden Isar kumad na tandasan mabiyo paguam mantad MSA Associates. Sungulon tanak kusay kiumur hapadamisa taon na iduan ginawa serad natimbak sinapang yunan sa sendari id isa sulap kabun gata id kampung mampulut sok di tadaw kaunam nakatalib. Tanak dila na suatan id tulo. Walay pangubatan pinaruput tanak dila na iduan ginawa serad nawit id walay pangubatan keningaw bayad makiano pangubatan marawaraw. Bayan polis watas keningaw Superintendent Erwan Syah Abdul Basir Minaboros polis nakaramit ruputan karet kantakan dila bayi kira jam ko 2 telunda padam 5 minit sesedepan dit kahapad tulan kahapad nakatalib. Kadisya penarukan tanak dila miampai sungulun pakawagu tanak id sulap kabun gata idi pagulo nakaro tuni lina putan. Irwan Syah id suang beberesan pemeriksaan penerukan id walai pengobatan Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu neberes nesindolan id tulo pandaka sebab kinapatayan. Polis baina papanau penerukan mengintutun pengkuro sinapang dila nano pomogampi ginu nagisam pandaka sebab kantakan dila kadisia polis menganut pengintangan kumad pemeriksaan forensik balistik maid papatantu mekanisma timbakan negi papahampit senapang miampai nasindulan tanaki di polis nga meneriuk negi pinungunuan senapang isolation negi kaharo ginawo amo opeduli taika papasimbayan kumad peligaganan Irwan Sah Minaboros polis meneriuk
kes dila maya seksyen teluh na pada misa bingkurung isa bingkurung e akta kanak-kanak 2000 isa karet amu peduli taika papasimbayan tangan na kumad kaligaganan. Polis nga paparlan penaryukan maya seksyen walo bingkurung e akta senjata 1964 karet penangunuan pemagampian taika peningaligan senjata api ay selesen taika permit di sah. Nebaras di siya, polis mengadut nangundang kumad anggo-anggo di kehampit asil penerukan bukti di nano. Pinasaro isya nagi kumad tulun ginumuan dat amu memagampi sinapang miyampay ay sa kasagaan di sa. Sangano sinapang kihara lesen nga o perlu mengintong pemagampian di kinenan di atingalig ki kunsi. Irwan sah nga makiano tulun ginumuan dat amu memesai spekulasi dit mila kakasaw penaryukan da polis. Ingka nakabar tiniban ulo di Hector Zamit ang pindadalin ko mantoko silimbahan Boros Dusun, Kenya FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kuningo FM. Sining-sining ko sa dalumis.
1: Kasalimahan ko sa susu.
0: Akal mo kinuho. Siam na pada mapat. Titik turu mekahas.
2: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
3: Nyampai kau dah bai na jirin mengamalu di kayu in keselimbahan au bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun mereka.
2: Mungkin orang tahu dah dua siding meso suat apa gelut orang tahu doa ke suaban bena sening mata di Rizwan ke sorau di kau ama. So tengah gua sening mata di Jojilian Aiso Nodi. Jam berapa di mesa pada mapat minit ke 7. Sekarang tu kakal kodat miyampai dahi tidak radio Kenya FM.

0: Un sila tu kakalo podat mi apa idai tidak radio kena FM mantad pada jam kanam kesaban kian mi apa iko DJ Aida rentak segar mantad jam kanam kesaban gisa menar kita jam kesiam kesaban di tino. Nanti nuntunan ku kago mantad jam kesiam kesaban gisa menar kita timpu bay nanti melansan harap kago timpu di kayu dat mengamalut lagi sembar kita jam kepada dua tengah daun ti. Pada degi lihwai di benai harga da jam kau berdam dua tangan daun yang paiku di DJ Yon pagayaman takau monsoy mata da jam kau berdam dua tangan daun gisemar kita jam kota lu sesedapan amar kita jam kota lu sedapan yang paiku di DJ Atika santai petang am degi harmonika mata da jam kota lu sedapan gisemar kita jam kau turuk datu tuang datu tanau bainak ya. Mila ko dapat terpasan may di WhatsApp kena FM ay sa siyam lima ulo siyam anong walo anong walo suay ka arnag ya Facebook ya arapi pira pasan ni Facebook o may kupa basal ya Richard Joseph kapisa nang asaban tadaw kotohu DJ jirin happy duty ponsika o matad kampung bundung tuaran anong jenis lem anong jenis lem hello DJ kapisa nang asaban kyo kapun sikaw. Malay Zul, saya rasa ini dijajirin mahiti macit takwa alai dokunan anak koruba kasih di Zul, ya. Mayani Imam Abdul Malik, happy county DJ kapun sikau. Imaria Juhan, kebisanan sahabat cadau kotohum yang pai pibabasan. Kumadika dijajirin lansan ildas kasar yang pai berakat. Togumu kumadika kia pun sikau dijajirin ka. Margiti Wadid Uyo, Roslan Miasin Miasin. Ang Papa Maria Juhan, Papa Ahjus Jusi, kapisadang nga sabon ang balot kina FM. Puan sigaw kung mga digo di pinapatad pasan, meriti WhatsApp kina FM, teka hitid. Facebook kini nga FM, kaya? Mamari kata jam, kabar misa ka sabon. Jam kabar misa talong na 5 minit ka sabon. Itit ababayan sandukot. Kana kinangata ko susuyan sandukot at Minggo Bayna.
1: Sondukut, sondukut, sondukut.

0: anjil lah. Kalau kau tak ada diti nak pahal. Kena giri anjil lah. Tak ada diti. Tak ada udah nondo. Penghatanku.
1: Atuk. Korban nopo munghot tadau. Tadau ko to lu begia. Nokuri ku Mariana lihuan nuna di tadau. Biakal ko nudi di uboy kio.
0: Kuno gi body anjil lah. Akon bo.
1: Aku ready.
0: Kiri nopo. Hey, esti ada pun aku dengit pemusarahan daun. Nuk katalip do bacit. Tadau nopo di tinga. Ko apa nopo apa tulan ko apa bo.
1: Nokuri ready. Ay, Aka Angela, nalihuan nun na kiyo.
0: Uro, mamaramit ako.
1: Ako nung nalihuan nga ako ilo kiyo. Mamaramit ako, diti hari standard sa dunia bo Aka Angela.
0: Odo, di mahari standard sa dunia. Iro nagi andasan ko, hom. Budget, pada ako mayon di Igu Maria
1: Hingi.
0: No, diritit hari standard sa dunia di...
1: Ako kayla.
0: Di, ako kayla kang kumagidagiman ng kumarga.
1: Hari
0: standard sa dunia na penting nga remitan matok mamantang dat tinggi saman pakar-pakar in pentang kapagundit
1: ato
0: manunuri dong dat piawayan sampamagunan bo.
1: Oh no.
0: Matok menantu quality ketinggalikan om keserasian produk om lagi kobian kabuti
1: ani om suap pokok mem manok no to koy barasay ditit oh susah aku nang mama ro
0: di aka incila
1: ri lagi nai lan no pod standard montok ko kelumisan do terus
0: oi
1: lagi ma kain galau no patul
0: oh lumis ko nalo aka incila
1: di incila bo
0: ani sa mai dia ka pia poretio i incila at no ka pia ditit standard dit gunaan dot sa pamagunan
1: oh gumu
0: sangang ada
1: oh gumu Ori, megalitit panas toko da telepon, kakamut lotirik, kakamut ti komo yen diti pengukuran nagi produk da takanan bo.
0: Nagi ma.
1: Piawayan diti dit menguhub menantu da produk tumano da koburon dit pinatantu bo.
0: Nagi ma. Sakiro na panat bumuli ako panas da telepon dit au tingalig. Milog ko rumbak da telepon ko.
1: Irin nagi.
0: Lobi pat arat sakiro kontokot litar pintas.
1: Iy, malis.
0: Kororo.

0: ay isay ma dit munurudong dat standard sa pamugunan dit eh ako di malan na kelo
1: ko kadigidili ka organisasi dit kompit kampay no ISO taiko International Organization for Standardization
0: atuk
1: abo nilit ang
0: kumarion udingoran din
1: untuk electrical mentok telekomunikasi
0: na
1: laptop ay
0: nungya ay ISO
1: mo
0: ay IEC kami. Aduh, aku mau pokok bil singkatan kyo. Nasib patu akan ke menimbar aku depung hatan depenisan depe.
1: Oh, no. Hatu mau kepi di aji lah bo. Elaan ku, ikan apa nga rahian menimbar depung hatan objek kita.
0: Ini sih kan begia. Lu it upon sol. Penimbar ku mesti tidak harus tendon.
2: Tadi kau
0: lagi. Sundung pakar om organisasi minunuridong dat piawayan nga toko sabagi momogunon lagi nga opon sal papanaton kung anit kiguno
1: megal dat it mambasar label product memberisan kapailaan karito katingalikan mamali ba barang mantad sumber dat milad tumbayoan
0: iri no gini
1: kumbayon dat kanud STR kadi
0: hindi
1: rohahang no kawago mamali bo it okan kum
0: mingta kapiyari na kumbali dat momogunon diri pangukupan
1: asari bagatang kilisa asari bagatang o tingalik
0: iri na gigiyo akon ko song konuan to mod gyo
1: iri na gigiyo
0: to tingaligan na gigiyo upon soul na tamangan to ko
2: o to pot iri ka Angela hey tinapopogun to ko Malaysia kaya nga iti kopisan standard Malaysia papanatong kung nga dito upon soul montok hal karait standard om nagi ekreditasi pogun
1: montok no diri kapihan dat taraw standard sumpa penggunaan diti kanono mama gatang dat tinggi saman ayin sanan puru dit menantud produk am kobihan kasih lebih ki quality o tinggalig am milah tumbayaon
0: ko di Gumaria
1: oh setia
0: pandai ni Gumaria
2: igu bagia
0: ngernoki
2: nu kawagu susuyan sunduku teminggu tiso kada lihuai makinongau sunduku tikit tada kotolu jam kau pada miso tolu na hopod minit ko swabon sundukut
0: sundukut
1: sundukut.

Sendokot kaki ya. Ngerti ya Papian Sendokot Minggu Fanatik ya. Menurut aku susian sendokot minggu depan tel kada lihwai hamani kita dah waktu telur jam kau beri misa telur nafad minit dat kasuaban. Sini mati di Frederick Julius pinobatan di Norisah Yasin yang bulutan peguluh Sultan Kagus Sening mata di Martin Thomas Kosoro Dika jam kau beri misa telur nafadam 6 minit kasuaban. Akal mian baik dah tidak radio kena FM mari di frekuensi siam na berapa titik tur mega skena FM ku hoi aramai.

0: 나 여기 레몬 마지막 안타질 구란 그 설임 바한 버릇으로서 브링아웃 FM 시오코 마라마이버
1: Aban iti jam ko abad misa abad abad am turu minit kasaban iti da kaidan takaw kya iti panangkoy ng sakit. Lansan na lis ginawa na karangol siding siding di itnakuni mantad ba di jam kasi am kasaban kya gisam narga ta timpo dat may nati. Akamayin da titi takoy pampad pampad dada takasliman baras dosun gina FM tada bay na tada o katalo. Tapi yan na diti tapad mapatulan kahapad taon doon na ribu uduan na pada manam kya. Pengkoro pa nga tenggedan ko kayo dua sining misusut kya. Sining man tadi Francis Landong retanda nun sikaw da ginawa. Sultan kagus sining dokuma dua sining man tadi Jovita Robot Johnny Muhang Orohian Omada. Ay. Muhang Orohian Omada ya. Sumuli tamalot mga raja kya. Pagaya man takaw monsoy. Edi Jayon kaslimban baras sumurut mantan jam ko padam do tanga daw gis mar kita jam ko telu rata jam ko telu da sedepan ya ampun lu de minta tangkian de binai mayang lasari mekiampun aku segera dahara baras ku ditakepi ya nak entok suang ginawa di kayu tebinai nadalan matuming kasak ya aku nak periman dat nak lebih baras ya. Taika na kasindol ginawa na kayo taika harmato at nantakan siya okay tabi na yakon ka tinamad manta ko tamad at pagaring nga oda kasaban bena manta na jam ka siyam kasaban gisa marita timpo dat bay nanti ang kumari ko di masa-masa makantanga daw kaya isa na nga na makantanga daw haray mumban lagi dat mga lihong-lihong dalanjang kaya pok pok pok pok pok kasiya kaya. Kabisdangan na makantanga daw, kabisdangan na magansak ya. Nuotan sakan na kayo da tanaw bay na. Alansan na nuno pa ansakan na kayo. Tay ka nuno pa kanan na kayo. Magawit at isa at kaunsikahan. Magawit at isa kalidasan na tinan, kagirisan na tinan. Mga put kago dat karanja dat punang sasadapan kaya. Alansan dat oh garis na tinan kaya. Kumadi ala di paing karanja dupis tabi na eh. Ari kata timpo dat mundurang pedamat kya. Iduanan pet kerja damat kya tapi nai. Balombal pa di bay pagyum na takanan pada lihway tadobay na tapi nai. Salat fardu zuhur tadobay na tapi nai. Jam ko pada 2-3 menit. Dat tangadaw kya ada lihwai dat paperlan dat solat fardu zuhur jam ka habari misa 3 menit dat tangadaw jam ka pada 2 ba jam ka pada 3 menit dat tangadaw saya segera dahara barus ku ditakap ya nak tok suang ini kayo armato pasen di tanah kelambus ngaran-ngaran ditakap iya na dawat kaya makyang penuku mantan pempet garam gisam timpur lutu iya nga tulin ni taman magiduk mantan kasalan uraka di malayu ditebinai lidak tidak bertulang kadig ya beres beres kaya maka soro nung nakasala ka aw kaya tulun taman gaya ditebinai iya toko nombotin magiduk mantan kasalan kaya tapi yang kurang panga kasarit ako dat manamang dat kilidasan tinan tabinay kasarit ako dat maningalig dat katingligan takaw tinan sanarit tinan naging tulon suway amunoy ito sanang may takaw gampi at tabina gampi at takaw sa bagay di isa at pamitanan kasunsuyan takaw taga tuhidan takaw sa mga kapi salat kagaw matadah di jajirin. Assalamualaikum. Salam lesia madani hinako padamat.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ayo buka rongan-rongan takora silam kan saya membuka sambal yang min. Zaman Zohor alilit kini kamu nak benar rablin tok no. Yo gini rajang kamu pernah mula talung aminit righti ni ya. Jadi pabukat kau kan saya tengah orang kan saya mangkir orang kini FM ke salun ragu mur bagaimana kamu monso oroi oro righti. Kan pernah mapa dari bulan sila kamu per rongari berong param onom tu. Jadi aku Ion Rais memperangan Ramion bapa selular aku kula rimbai ati lair mo kondok rimbai bapa pasuk na guang min oro raiti. Jadi malansan aku ngangai mon soyon saya ati lair mo kondok rangan-rangan pabukat-pabukat malimanan mon menor keinan mansalom ga ari di baki rayus mongoi ra klinik kaligagan bale paki babasan on na kenggar lit min kalau pelosohon salomin aku ni yang mabli mengatur bilin min maya rawat sama umang sak siam limo balu siam enam balu enam balu amik maya rapaj kening FM hebat syoknya. Jadi rayus rondo rimba interest Steven Jimin bayang baguan bagaimana kau monsoi.

0: kuau ko tiang so kosan malau tek bulos mutu
1: ay amanci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tamba pun sin tapi kando ulun matong me pahilong
0: oh ko tiang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kaning FM tu
0: iyo
1: anyo ngamling ringo ngara kaning FM tom ka kapan de ora ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngurakin ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya uka nonce yakino kalau ira kapandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu
0: topot gini yang so ati lain malupus lagi tio masuang ulun moi pembali ira kadai mutu mabuli po yang balanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
1: yu yu
0: bapak kelani teleponi am
1: yu yu

0: Naka pandai kau kia. Kekinawa galama masuangkan saya nan. Salah kayo prakalega ganta kau. Ganyak ra ekonomi rupa magunan takau. Intornayo ra yono maluwe mawot. Kalau na pasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawet ama pokonsera kaliga kan rutinaya takau. Mabuli kinanun am akanun rasa sanggilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magaut kalau mologo. Amangindangan ra ekonomi ru magutanong galama. Mampasigulo ra kikinawa galama mangani ra senor monsoy amayo. Kaligagan amniak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mamis tojo kinawa galama.

Ini retini rimba intori jadi gada kalabon susi. Jadi pabala kurapun balru gaun intora kapisan meteorologi Malaysia. Itira gedingau. Suapi sukurah maino balut timbalak raku kula intok amrondam luku lima nino masam raku kula intok suhum nimo merongo poram telu darjah celsius amsu maksimum telu ngoporam apat darjah celsius tampilon rah tonom bagu agak naneyuk terus suapi suku arah maino balut timbalak raku kula intok amrondam luku lima nino masam raku kula intok suhum nimo merongo poram telu darjah celsius amsu maksimum telu ngoporam apat darjah celsius ngontak ke bagu rah nabawan suapi kenora sampad ramai no balut timbalak raku kula intok amrondom nuk limanin rumah sam raku kula intok suhum ni memrongoporam 5 darjah celsius su maksimum talongoporam 4 darjah celsius suk bagu suapi kenora sampad ramai no balut timbalak raku kula intok amrondom nuk limanin rumah sam raku kula intok suhum ni memrongoporam 3 darjah celsius su maksimum talongoporam 3 darjah celsius malas dong gitu yurah tambunan bagu suapi kenora sampad ramai no balu timbalak raku kula intok rondom nuk lima nino masam raku kula intok sum nimam ronga poram talu reja celsius su maksimum talu ronga poram roh darja celsius jadi gini bal bal ru gaun onda pinen kual ru kapisan meteorologi Malaysia kapom met Malaysia. Rungkut dengar rontor yang baik Tori Antoni Suntirik Tungkusin takau. Bagaimana takau? Musik.

patirat ko, nagoy ko, tangos po. Sa nganuan, babasta ka no, tangos. Kalo pa na malur, kalo pa na mologo, atan matang, mingkual takaw tumangos. Mingkual mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasan saman aru liriut kya, kapam muli rakampung tumong merapasan baloy, pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinolor kabansalan duguang, nasain poyo notifikasi.

rondo intara paliso monsoi am matanda, yakinyo, kalau majanjan patung balos am mangkara raga tangan ru urun bokon. Kalau majanjan raba balanja rupaya, rio mapandai menali ngapu raba runuit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat makiman sundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati pala, pat membal ra kepatasan. Am kalau majanjan mengalap rakanon am inumon, kosan magalung ra kaligagan ru inan galuma.

0: Lingkong kah yo?
1: Lingkong, kamu mami palingnya seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, anshe ho. Sanggil apa yo ramen ragici na boy kalau nak ke pantum checkau.
0: Bu, kulo ni rau ulun seroha.
1: Na boy ni kane longko ko am lingkong. On kini yang merawai hiti liha.
2: Oh, kamang ish ka. So, ini kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni li?
2: Ka kula boy sansila ayak.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ayak am naliran minum indah orang murut di. Wang mukai li am indah hukum kore nam sahu yuran nerala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring takkanak ngapai halingi lingkung tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran kali minta orang murut kosong dah kono orang haling li
2: what is your bush
1: amak lawa-lawa lingkung semarat saling butuh kong kini ngo no akadun haling lamur am umbus ri inan sakli mayang tu
2: wah iya soho
1: oh kulo
2: amis tu po umbus si mayang ti ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, oh. Papet kaya jaluk, no. Ati, tupon, soho-soho. Naboy, no, kan nakakan umbus di. Kula, ngaboy, aku ra London. San sila, kan nakakan aku ra umbus. Hai, yang soho-soho.
1: Kan, atau petahu ku kan. Pandai li ayam ramuru, tanduli, nakakan pro umbus. Jadi, kau senara, anu ini li, London.
2: Monso, ya soho. Sanganwan, nano. Ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilen mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amang gue kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli gue nolak pandai nah ayam ramur nolak bisa kakan dombus. Kali amis dombus. Ini kamu pindahkan gue ke Rinao.
2: Kalau gak so. Kalau gue nolak tak kau kali liani kau layan tak kau. Ali emang anutuk ragu tuk lahir. Takami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu mapuso kau layan. Kak ya so.
1: Kap ya hidup.
2: Kita kuyo umbus mayang ti so.
1: Mayang orang ipa umbus. Nah boy ini saya kena kakan dombus ngeh itu.
3: Jam kasa tangaroro gitu ni tanah-tanah pagunan depan sukuan ku Sharon Karen NSL Pahira. Dan saya tanaro am salam Malaysia madani tanau-tanau matang. Paguguan maikang lolo tru parinta pasi simpungan ang parinta pagun matang tojo. Ralom gogot mengaruh ra kasingkatan rupa magunan mabuli atangon ramatanda tojo maikang amnayuk masalingai ko sonakinon soyo ruh mamagun. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Napabala bal ragitio maya ararondo bilin ondo inataran maya ra media sosial. Yuna paruang panimpakan tojo raginio pinabala no noyo bulintok naningganay rapan susunuran Majelis Perancang Fizikal Negara MPFN Kalimongo Param sa Raput Rajaya. Ralom bal raginyo, yun na yung napabala rangangay tayo rondo matimpok tojo koson na yus mapokonsoy rapapasukuan bal ro kaindanganan. Koson mangikang ra bal ro palaburan liliwa mapakaluay ra atan ayok kandoy ruh mamagun. Smugot ri Datu Sri Anwar pan susunuran raginyo na yung mangimansa ranan salinut bal ondo matimpok ra bal ro kasingkatan ondo makita ra pamagunan. Nagasimpong pangatangan manampakuan ratana aminatangan struktur negeri maganda aturan pengatangan bandar am kampung 1,136 aturan 1,136 Bandar King Ru Igi kepom bandar pesisir pantai matang mapaganda raka singkatan ekonomi rapan tamungan raliliut amniayuk mangikang rabal mabuli gumula rapangulawan bal rugaun yokoson menelingapu raka paganan kasingkatan tururat bal rugaun ondo majanjan amka jamalan raliliut raginio tingani Menteri Dak Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Normin Dago ralan raginio koson mangaru rakaikangan ru bandar King Ru Igi ondo koson rapusur matang Taya ru pangindapuan mayo panambuluyan am inatangan ru ekonomi. Yuna paruang bal ru pengulawan ragaun matang pasisimpungan ralam katingganayan ru bandar nakasimpung bal ru parit kapasawan pantamungan raliur am pantamungan rakataunan bakau am nyayuk sungoy. Koson manirong ra bandar ondo labi mampinan mabuli gumula am maikang. Kon panaraginyo kono gogot reginyo matang rapagugyuan taya ru naswangan am swasta ang pasisimpungan tayar sampamugunan ko sa naralan manungka rakasingkatan kalwayan masansam. Dato Sra. Gigi na pabala bal ragiti opad na patalimpun rasasay pan susunuran mayo sampamugunan kota kinabalu KKIMD rungang ribu rungang param onom ra SICC kota kinabalu. Teks ru nalipin na sukuro bang indangan mentri ratingan ay mentri Johniston Bangkwai. Pansusunan sa pamagunan katinganayan Sikulan Pulau, paksi ruang ari berunga poram onom ralan mengikang rakatinganayan digital ang mapasingkot rekinon soyo rung igiglan mulu puyo sora pulau am asak. Menteri Pagilan Sains Teknologi am Inovasi KPSTI Datu James Ratip Mindagu pangkinaman rabal rutana kaluayan am pamakuanan rapun rupagilan matang kaikangon kosan mengaru rapogonong migigila makalap rabal ru igiglan ondo monsoy tojo. Kementerian Nayuk nanampos rakaluayan kosan rakom komputer riba kapuam laptop papan pintar Starlink tenaga solar am generator koson manungka ra igigilan digital sora liliut ondo nakauma ra kapaganan ru internet am neyuk lutu rukaran. Kono pengetua am guru besar salak kayu mukondor konsoi rakandoi konson. Kono pengetua am guru besar Salaka Ayuk Mokondo Rakandoy kosor ratinggana igiglan kaneyuk Mokondo Rakandoy matang pasal rabal rupangampinan am neyuk kebajikan rumagigila am migigila. Ina pabala bal ragitio padra pengukawan paksi ruang ribu rongoporam onom rakota kinabalu. Bilin pinasuku ramangindangan Menteri Pagilan Sains Teknologi dan Inovasi I Jordan Jude Elron pansusunuran inatang mabaya rakepi STI UMS amniyek Institut Aminuddin Baki raginyo niayuk na patimong ra ilo ondo minaya intora Indonesia Filipina am Maldives kosun masisimpung rabal rukain tutunan amniyek bal ondo monsoy tojo ralom katingganayan ru sikulan. Kalimanan rabal ru pengampinan ru inan galama paliso bani ambal ru pasisindanganan matang timpokon tojo intora lalaing ayok poyo. Koson manirong rakandaran mambal ru kapatasan ono monsoy tojo pagulu rio kalo poyo mokongoy ratayar ru kamulakan. Menteri Ruanduk Kaligagan am kinonsoy mamagun Dato Julita Majungki Mindagu inatangan koson ra smart start school matang ralom magila ralalaing pasal ralonggom ra pengampinan ru inan bani ni Mindagu ra kalo am nyayuk mapabala rabal onda makai mamang ra ulun matutuo ondo into poton. Yun na pabala bal ragitio pad na nampatalimpun ra pangyantakan oro lalaing aminatangan smart start school tabika perpaduan ra sandakan. Tekstur ragu pinasukur kumaro mampapatik matang Kementerian Ruanduk Kaligagan am kinonsoy mamagun I Henry Idol. Liliwar raginyo tinganay kaupisan perpaduan negara am integrasi nasional Irina Abdul Harun Mindagu panimpakan rabal rupa nalingapuan am paliso monsoy matang parayuson ramatanda tojo maya rataya rupa gilan am igigilan rah tabika perpaduan. Sangulun ondo nakapensyen noyo na tiura ukuman jil mopor amruangan sila am tagi tulungo param taluh ngaribu onam ngatus ngaringgit na lupus na rampatan makasala na pengkual radokiman kita kalau motopod ondo matimpok rapapalutuan raakanon ramangangandoy media suang moporam apat ngaribu tulu ngatus rongopor ngaringgit onom ngambilor nakasail ulun ondo inuan makatu onom ngoporam ruo ngambilor ondo pat ragili nangandoy kosong natingganay raronda kopisan rakeningaw niyayong nakaumaraw kuman jilon onom ngansila poyo amon kalamakabaya ratagi. Hakim Kut Seksyen Keningau Dr. Nur Ashkin Mokhtar Nanu Supra hukuman paugaran tumalimpun rari bulan nanabitan yagina siam mari bulan silak kamopor ruang ribu rongoporam onom mimpun rakaratas panguan ulun ono inuan na pengkual ka pom nampakito rarondo dokumen makita kyo ginyo papakitakan mapaluto rasa saya kanon am inumon mengangandoy media rapusor media kompleks sukan Keningau padra moporam balu aribulan sila karuo rong aribu rongopor. Yo blintok rusukan sabagem saga kasiam Keningau rong aribu moporam siam ondo inatang intora limo sabay moporam talu aribulan sila kamopor a ruo sila kamoporam ruo ruang ribu moporam siam ulun ondo inuan ya iniau napakito radokiman reginiora prinsipal no Kementerian Tubago Amsukan Sabar hinggalan Didi Enterprise ondo mokondo bal kalomotopot nakabatik yogini papalutuan ra akanan sora susuapti tangaru oro amamai suang moporam 4,000 tulu ngatus rongopor ondo stopot no kalo palutuan tojo suno reginio ulun ondo inuan nakaumara rondo penguan ragana ru aturan kapom Seksyen moporam balu aturan SPRM 2000 am siam penguan tininganai rukumaruak pendakwa rahia Warda Ishar liliwa ondo inuan sinuali rupaguam intera MS Shah and Associate. Sangulun lalai ngungkuyon makatu moporam sa ngambilor binatoy na lupus na timbak rasinapang binal galama rarondo sulap ru umo gata ra kampung mampulut suk padra oro kaenom ra nakasail lalaing ragitin na komara kapilatan majak tojo sora ulu taya ru baloy pakibabasan nangiaw ra lalaing ragito minatoy na lupus yun na inibit mong ra baloy pakibabasan Keningau kosun mangalap ra pambabasan pulali tinganay pulis libong Keningau Superintendent Erwan Shah Abdul Basir Mindago polis nakapura bala pasal rakasaukan raginio mamara jam karuo talungu poram limong aminit ramamai padra mopara ribulan sila kamopora nakasail smugut riso kandoy maniasat talimpun nakarampot ralalaing ragitin na babaya poyo rasangulun lalaing ralom sulap ru umogatan raginio pagulo rondo nanimbakan rayus nasauk yo Mindago kasaukan raginio inintopot na palabit ratuturo tururuk kapuam sinapang binal galama ondo nauligan koson raginsok Irwan Syaralom bala na Mindago na marisan na palapan Nampalapan, Rabaloy Pakibabasan Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu nangiaw ra mokondok kapilatan nanimbakan sora ulu ruh lalaing raginio. Polis raginoti nampau gerakan doi meniasat ra masalingai koson mengimansa tojo atan koson sinapang raginio nalap pinulian ampakwanan saboy nang kinibit rakasaukan raginio. Smukot riso. Polis nyayuk mampaliu ra pamarisan forensik am mataki koson mengaruh ra balu dan nimbakan am nyayuk bal ondo matimpok ra sinapang ondo na kinibit ra kapatayan ro lalaing ondo na kalabit. Polis nyayuk rayus menyasat ra bal osoy tatangan ra tuturu kapuam sinapang ondo kolondo laisin am nyayuk mokondo lair bal kalo mampaliu ondo mangkinibit ra lalaing na kauma ra bal makalala. Irwan Syah Mindago polis menyasat ra kes ragitio mayar Seksyen talungu paramsa kurungan sa kurungan e aturan laing ruang ribu moporamsa ono matimpok rakalo mapaliu kapom pangkinibitan rala laing rakapilatan polis nyayuk napaugar rakandoy maniasat maya Seksyen balu kurungan e aturan tururu 1,000 siam ngatus ono ngopor matimpok ra osoy tatangan pantamungan rasna pangkolondo laisin kapom permit ondo motopot. Yo Mindago, polis kulimanin mengalap ra timbalos raturan ra osoy-osoy tayar ondo nakalabit mimpun ra ampos rukandoy maniasat amta tandu tojo ondo nalap. Yo nambilin ra nasuangan koson kalo mokondo ra sinapang rio kolondo pengewan ondo motopot. Tatangan ra sinapang makalaisin bagu matang mengaruh ra iloti mabuli ratururu ra intok ondo mampinan amokondo kunci. Irwan Syah nyayuk makita kron nasuangan koson kalo mamaguang rakalo matimpok tojo ondo mabuli mampajajau rakandoy maniasa tayar ro polis. Ginanya popo Sultanau Tinanda Rehekta Zamit Kansendangau Romam Salam Malaysia Madani.

0: Ringan FM pakai mata Al-Bansai.
1: Program jualan Rahma Madani PJRM yang kini akan luayan under Yusen Duparinda kosan mempakai manda belanja rubaya ke rumah magun Ria mempatutus ralogo kukulia moska tangan intara mopor suku talu mopor piatus ulun dan suangan membeli magilong ra di bulan amniak intok lukadai pantalanan nakenggar Ria magilong ra https://pjrm.kpdn.gob.my. Baita kau lagu si kalau akan monse ragitio pesan mengaruh ra ugar matanda rubalanjar balai takau si gegama.

sawatok takau gonsoi ruka merdekaan. Alungi takau kan sayan dukamian. Pala bunga takau pasti senanganan. Ngai takau te manungkus ra oromatong rupa makunan.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Rondo Intara Paliso Monsoy Am Matanda, yakinyo, kalau majanjan patungi balos am mangkara raga tangan ru urun bokon. Kalau majanjan rabam balanja rupayak, rio mapandai menali ngapu rabal ruwit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoy pat makiman sundur am magayang. Kalau sumaung ra hati-hati pala, pat membal raka patasan. Am kalau majanjan mengalap rakanon aminumon, kosan magalung raka rikagan ruinan galuma.

0: lanu mangkuat lalaing rati atan gitu magubuyuti kon
1: neng dalom tekor magubuyuti intun poyo ragaling am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik lumalayo tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup koso na mamirot per pabukatan takau am gagama no magubuyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot per pabukatan takau kabal upana na suay rabuluang

0: Paling korang rasa raya kalau mampilnya dengan fan pokokan orang korang akan rasa kan adilai rakat poyo ragi nanti kampung korang karita yang mulik mengetahus ya amatan ayu balon min ragi nanti pokokan korang akan anda pasang mengatur rabilin bapak lima pasra Facebook amnayo WhatsApp mayu bangsa siam lima puluh siam onom balu onom balu ragi nanti nayuk akau bayar rai datangan naralom kesingkatan untuk tinang posurangan mengandoi mai DJ Isa.
1: Datangan kesingkatan takau tukir olok katalu rejam kasa talung opor ngamie ramai.

0: Ya kan saya ada tangan orau, arahin agak PKK, kaya tekara lomi ini tangan, kasing kata, ra orau itu aja di sini sanggulun tambulu imaya, aja di rai sekera pahayaman, ra tambulu imaya ra orau itu, ya oke lipaka, abuni kili rekosan pukul himu inggalan, amin tora amu on pil valimu itu.
1: Assalamualaikum, au kerak lasingai bin Muhammad Ilyas, tora nabawan, berumur 34 tahun, au ambal ra kek, ambukara bakery lah, ambukara bakery, ambara ke kui roti-roti dan nabawan tu lah.
0: Sengili oko nangimuun nampak alara pengintalanan hidup.
1: Aku nangimuun utara napung SPM pada tahun 2010 au nambal ni antara pahun. Antara pahun no halim antara pahun nambal sikit-sikit. Ini belajar untuk mengantik lah. Pasino setahun lebih. Lebih kurang. Oh iya bahwa belajar giat marah. Ya, belajar giat marah. So pasing kata anu pola ilmu ku pasang papan berniaga kapoyo ngurus keuangan ku jadi dia belajar so nganduli aura nabuan ku terus nambal rakada itu kapoyo yang alira peralatan onsoy so untuk kapasing kata produk ku lah
0: untuk aku simikul mara nili on inalap subjek inalap pengintalanan ki ke keki kosa pakan mal keki ka
1: ali bin belajar kurang get maran ini sebenarnya yo isara angan sak sebenarnya angan sak tapi masa ino ngajar juga isara ambal rekek tapi iso fokus isara angan

0: Habis get marah tuh iso kursus ya. Nah, ada yang jangka panjang lah. Ya, kursus-kursus 6 bulan ya.
1: Ya, jadi suku Reno, kosong kini pengaliran no ulun, kosong pakuan bisilo, am kosong pakuan mu antalan ga pagintalan.
0: Kono po au, sino customer tu matong, matong ra no tu lah, matong ra kade kutu, ya, mau yang ngalir, kui-kui, kono ratu-ratu jinolan kutu lah. Selain hino, mau juga ra pajual, mayara pasar tani, tamu. Mayang pajual tamu, maya ora pameran no kerajaan. Habis selalu au sebenarnya usahawan bimbingan itu ra fama peladang am pertanian. Jadi atu-atu pernah event nilo maya au mai ambal ra pameran am pajual lah hino lah.
1: Jadi hino puyo insup no perintah lah harap ya, senalam.
0: Ya, yang insup.
1: Okay. Jadi usun no korai no rawoi mu ina arah itu pengintalan arah bakery itu kan on keli kepahanan. Aku sen nalimanan mu kapuyo ra pengintalan lagi.
0: Alin nalimanan kapuyo anulah di lohon no barang tu. Lohon no barang tu makin awoy makin pas anu aloho. Makin aloho jadi asusah apa tetap ra lohon no barang-barangku. Tapi dalam masa yang sama, aku mora supplier-supplier ku sendiri yang abulia kalap ora lohono dibawa pasaran. Jadi alap ku ampa jual produk-produk kutu bahu ra lohono rata-rata. So kalahan bahu ulun takah.
1: Jadi lawoi mau kena itu kan so kosan bahan mentah kodo untuk kan loho oko kono ra kosan nahium pono ra loho angam.
0: Ya.
1: Angam ra kosan aluluan no ulun angalir. Ampoyo sino untung. Jadi kosan lawoi hinili oko ra kosan apa sampu ta pasampu ta loho no kosan no pembahangan no ulun. Sino ki rahu-rahuri lo ka kosan.
0: Menung pasal rahu-rahu no ulun tu memang sino tapi kono rahunu matu tu kumorom yak lah. Kumorom yak iwaliwa ilo abuli jawa tarima lah. Tarima nila juga tapi ini nga pandai nilo kan juga lohon-lohon barang tu tapi awa pasingkot lohon itu pun ika juga sambarang lah sama ika juga kono asawat tu nga. Ika rugi ika kula untung kono ino jadi sama-sama manang lah di situ.
1: Ya jadi kapan-kapan hina tu pertambahanan alimanan no angin talan. Jadi itu pun orang kosong itu tu nantaka. Yo hino salaka angin talan datu. Maya kerohang rusi loh. Orang kosong pasti kerohoh. Hino maya ra bahan mentah. Kuan kapam kuliamos alirin dulu apa memal rusi loh. Kena bakery, kena cake lah hino. Jadi racion tak tu pertambahanan di lah hino. Jadi raisra perkivalaan. Rawoi mihitili. Orang kosong noko angin muun muvas. Angin mo nang intalan on kilik ka ulun nanong koryun ano koryun lah apatus ra pagintalanan gitu tayar valid gitu
0: utama tu anong korako matuku lah matuku keluarga-keluarga kukon rangan-rangan walaupun kono pertama tili kan au nambal ra nyai belajar nambal rakyat tu kan alik matuku kuyon kono ika kula isa siha sebab Ali matoku, aki-akiku, empahakaku mayo. Ali ilo cigu. Jadi, ali kali pemikiran no matoku, mesti cigu ya. Angasau jumadira cigu. Jadi, lakau kau, ini belajar giat maratu, pertama nili, angasiso, ini anokong, sabuai-buai nerbahu, wei mau lebih berniaga itu aswang bahu di kemasukan aswang bahu ulun matong support kalau anu kung rako encoras sekeliling tu rangan-rangan jadi ino kali aka nakabuka ra anu no kan
1: huang
0: no jadi Reina tu atu-atu pernah kasih aku no huangku untuk iya pasingkot ra bakery ku tu iso ulun mahu lo moy angalir ikono peralatan, bahan-bahan, iso tumun iso sendiri meraki kiang ngalir. No kono. Angam gitu kon. Jadi itu nga kira no orang kuat putulah Reno di matoko.
1: Jadi rapuhi mitili rakosan ini sida keli anugrah na alat murah buih hitili.
0: Buih hitili. Entara au sinumikul. Entara au sinumikul lagiat maratili. Au nakalap best student pelajar.

0: terbaik Nogiat Mara pada tahun 2013 lah. Berniaga bahu, berniaga bisnes. Kula-kula pada tahun 2024 ini nakala pora di toko Peladang Jaya Inter Peladang LPP, LPP number one Peladang. Alih hinilin analapu yura pesta kamatan number one. South Borla hinilin na tahun 2025 ini nakala pora anugerah ikon belia tani HPPNS Sabah. Alih ini le irasuk nalapan ko.
1: Ya, ini rakasan anugerah nalap lupa kataka. Jadi anugerah tu salah ka aloi alapam. Jadi itu tu asuangi lain nam bahu takin. Jadi raisra paki walan pupus. Jadi nabu ini wah yang taka. Jadi on keli ra balakmu am lansanmu ra tu bahu ratu rakoso dihili maya ra tayar apa bidang kasalu doh wang rila kelik apa mati wala murina ya
0: wala kura ano rangan-rangan penuh adik-adikku on pokasi amun balin men ya nando istilah kono ika gagal au pana nambal anu itili ikadai kutili bakery kutili sina juga masa-masa no give up anu tu nga angas to angas na ambal apa nat kono kua namato tapi itu nga tetapun nyak kuang lepas sino berehat boleh tapi katu mo anda po balin mayun ika fokus kera di hasil no tapi fokus kera proses pembelajaran mayun pasan pakuan mayun sebab hino nga na penting no ilmu ika mulau ka belajar paling utama solor ika hilang kera ulun nama hulu onsen ni lo tapi kita katu berproses. Jangan tengok kita orang lain lebih. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain lah. Itu yang paling utama. Sebab takato masing-masing takara no, masing-masing takara penuh rezeki. Jadi kapan dan taka sanggilan rezeki taka mato. Kasuburi taka.
1: Ya kepekeka. Ina balak no tembuli takara oro itu. Tato no bisa nambalak tu abis isi senakalimannya. Ratusan proses angimu untuk suku oko ratusan naka alap ambal lara kadai kadai rakosan ingin talan jadi kesalah ka aluoi rakosan tatu no kapiro kenano iya hino kalumolo rakosan atu kapahanan alimanan taka ikalumolo raisin taka libosan taka lumangus takara atia kapahanan rakosan lumampot ritaka jadi kepekeka hino wala onse ritaka ambayus taka mingkoto kawi mayat takara tayar nukesalah nuhuang taka hino ngah rakosan akan ingin ngibit da ina tangan itu ina kelanan da ina tangan kesingkatan nama kasih kita kenal kepaparan dalam ke ina tangan itu kayak pakai ke duit tak pernah sesuai ke orau mayat atau bului sesuai keli jadi ini kita ramon pengkoran nama ina tuala
2: ina tangan kesingkatan takau tukir orau katalu rejam kasa talu ngopor ngamit ramai.

sun susun orang nak kita kerja macam kasa apa ngapa ram tulung amit lagi nanti orang kau dengan orang tak kau dengan atau bilin bilin mayara WhatsApp atau yang mayara Facebook kini FM hebat show. Kurangan kau senangan tak kau yang dan jenis lain hai dijagan saya tengah orang paling kurangan saguli dirun andong kene melayan dan mengondo rangan tak kau yang Ramli Ali hai DJ kan sen mengandoi melansan monsoyon soyuk

Ramli Ali. Amnanya korang hantar kau di Arunim Majanun. Kan siwan dijan kan sayan saguli dirun Aruni. Malansan orang-orang di Monsoyon Soyayuk. Amnanya kau malinanan orang hantar kau isin YJ. Intara kampung kauran kan sayan tengah orang Monsoyon Roti DJ. Maksud tu jorak kini ngauti kan DJ. Ambilin nanti kosong pasukan no i narumbai. Aruni kalso Maimun Fauzia. Tia J amnanya kamalilianan koson along lo Imarta Fatima ambokon bokon poyo koson bilin nati kan sayan oro katalu gini ayuk DJ peringkonangan an kan sayan mangandoy peringkonangan saguli dirun sinoy je gitu rondo rimbay intorima din singkop

Timpakon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingkunayo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulinto paparisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosana malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabago.

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Noro Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Kamsiov Roangin Intora Paka Kroka.

Mari mai kita komen Mayara WhatsApp mai amnya Mayara Patching FM hebat syoknya. Jadi Rai Serangga tak kau rendah rendah interest Zana Bouncing nanti manis nikin silip jambatan Amas.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Tori garis pukitam na yaki Rusina Singkop. Sorry, dah sabut tangan lagi minta ke jam karu. Oporam limoh ngami hidro. Noti jadi... Malansar Radio Sumimu Kening FM Moro Raiti Buk Magagaya Engkau Masa Sunan Takau Atilir Mokon Donek Pembalan Mata Ngintar Ramayun Atan Panas Sunan Takau Malansar Sunan Depan Susunan Pagaya Mantakawak Atan Matang Kalongitan Alapan Takawak Untuk Pagaya Mantakau Liwa Mengkirongo Rimbai Rimbai Untuk Pasah Jadi Rayu Sunan Rimbai Intori Aslipin Bugis Tampal.

Ulun bakal nampau gar arah karita di Selmin, paikau sangit, paikau pagalabo, rara kinoti, ulun bakal suai rapasambalai layak rabu di diser. Talu karita mau beli pakaian ru talu ngulun nakauli rakelayakan. Tano tojo mau beli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus, balu-balu, siam limo, siam limo.

kondo talo ngapor kami pura dalam kasal orang gemuruh bagaimana kamu monsoi oro kata luka mopor ama apa tadi bulan sila kamu mopor rongari berong apa ram onam laka koyo aku yon memperangan ramu yon aboy talo gancam ti rayus bilin napuku intori Elbe sampe paru halo kan sen roro kata lo DJ on DJ Bojo ke seroro itu aku yun Amparangan ramo yun boy talo nganjam so aura luar kawasan kono amahon radio kura pahun nga paring kodangan di run Elvia gitu i Francis Tuya intora kampung pantai baru keningau makita rondok rimba intori Edward ini amupus rapang kulimanan Pasukono kosoni mari mania gansing yura kampung kebulusuk i Petrus amneit i koyokmen yura tambunan abilin kurisilo kono liwa-liwa takau angkaraja ala seoro ya monso yon say takau ngangai jadi ronga takau rimba yon dapini lirangan takau i osoy retini Francis tu ya intara kampung pantai baru keningau

batu rosok kokosan anal sibuni intor arama tutunan rutan ati malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matung rorondo ondok mapatunggul ralembangan maliau ratanati am sungoi maliau ondok tumilis rasungoi kinabatangan Talu bal mandai ondok memunduk tojara guangsor ralembangan maliauti am bujuk untung bosai maliau tul natampas rasawat maperang balu ngamite am niak tilungan linu maksud rorondo tilungan timu mapalong ondok mokondor sabah Rabilor 1000 lembangan maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amraka balu rainukau sinokra eko penampungan sak pertalu ayuk interakan dayan aru lidu tragitio mabuli pulurowon radua ayuk mabuli balon iginya magi jawat sor araka tahunan no kapam jungle trekking am magilong-gilong ra susuit.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalong rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapon utuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon ayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

0: Baiklah, assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda pada hari ini? Harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat walafiat, masih lagi ceria dan juga masih lagi bersemangat seperti biasa menjalankan rutin harian kan. Waktu-waktu begini mesti ramai di antara anda yang sedang berbuat aktiviti masing-masing. Ramai pada waktu begini ada yang bergegas untuk melakukan tugasan-tugasan akhir. Berbaki berapa jam lagi untuk pulang ni kan. Apa pun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan dan juga berjalan dengan lancar. Baik, untuk petang ini saya Atika menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya hari ini edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Baik, sebentar tadi anda baru saja ditemani oleh DJ Yon dalam siaran Murud. Bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi petang ini, jom kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Kita tarik dulu nafas sekejap dan biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita yang menarik semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Kira-kira bagi yang mendengarkan kami mungkin ketika ini berada dalam kenderaan masing-masing ataupun berada di ruangan masing-masing ataupun ada yang sedang berehat, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksana secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Ulamaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Oh, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah SWT untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu'alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaran jakim.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Dan juga saya Atika masih lagi menemani kamu orang, menemani petang kamu orang pada petang ini. Dan juga sekarang ini tepat pukul 3.42 minit petang. Nampaknya mesti ramai di antara anda yang sedang buat aktiviti masing-masing. Mungkin juga ketika ini ada yang tengah berfikir mau minum. Minum petang di mana, dengan siapa? Apa pun yang anda lakukan, semoga baik baik sahaja. Dan juga untuk anda yang masih lagi ada kerja, lakukan kerja tu, tinggal berbaki beberapa minit sahaja lagi, tidak lama pulang kan. Dan juga mungkin ada yang tengah berfikir balik ni mau ambil anak ke sekolah, macam mana supaya tidak tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Waktu-waktu beginilah kan, waktu-waktu semua fikiran kita, apa yang kita fikir semua keluar kan. Baiklah, sedikit perkongsian ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu itu tepat pukul 4 petang nanti dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Tuan Irwan Buing, Guru Besar SK St. Anthony Tandem, yang akan berbicara mengenai dengan topik kita pada petang ini, iaitu Program Perkhemahan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa. Jadi untuk anda yang ingin dengarkan, jangan lupa temu janji kita pukul 4 petang nanti, tidak lama lagi, dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Baiklah, untuk petang ini, sambil-sambil kamu orang tengah buat-buat kerja tu kan, apa kata kalau petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya? Tapi sebelum berhibur, saya ingin kongsikan kepada anda maran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu maran ribut petir, hujan lebat khususnya bagi negeri Sabah, kawasan pedalaman, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Membakut dan Tambunan, disandarkan pula Kinabatangan, Tawau, Kalabakan, Pantai Barat, Papar, Penampang, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, Kudat, Kota Marudu, ribut petir dan juga hujan lebat sehingga 6 petang ini. Jadi bagi kawasan, bagi anda di kawasan berkenaan, mungkin boleh rancang aktiviti pada petang ini. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Iman Troy, Jeng Jeng Inai di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Mic on, ada cerita. Kita kongsi segmen bual bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita. Kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kering FM. Hebat joknya, kerana setiap orang

0: Belanjawan 2027, Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat show.

0: Datang setiap hari. Keningau FM.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksana secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
1: Baiklah, Assalamualaikum, selamat petang dan juga salam sejahtera. Baik, petang ini seperti yang telah saya uar-uarkan sebentar tadi, tepat pukul 4 petang ini kita akan bersama dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, ruang perkongsian yang membawakan pelbagai cerita, pengalaman dan juga informasi yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya dalam membina masyarakat yang lebih berpengetahuan dan juga prihatin. Baik, untuk perkongsian pada petang ini kita akan menyentuh tentang satu inisiatif dalam dunia pendidikan yang memberi penekanan kepada pembentukan sahsiah murid, pengukuhan nilai murni serta kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau lebih dikenali PIBG. Baik, topik pada petang ini berkenaan dengan program perkhemahan strategik Madani Santuni PIBG peringkat antarabangsa, dan juga sebenarnya kita ingin mengetahui bagaimana program seperti ini dapat menjadi ruang untuk membentuk jati diri murid, memupuk semangat kebersamaan dan juga memperkukuh hubungan antara pihak sekolah, ibu bapa serta komuniti. Jadi untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang objektif, pelaksanaan dan juga harapan di sebalik penganjuran program ini, saya bersama dengan tetamu jemputan pada petang ini, iaitu Tuan Irwan Buing, Guru Besar SK St. Anthony Tenom. Baiklah Tuan, selamat datang ke Kaunti Keningau FM.
3: Ya, selamat. Terima kasih kerana menjemput hadir pada hari ini.
1: Baik, dan juga terima kasih Tuan kerana sudi bersama-sama pada petang ini. Dan juga kita akan berkongsi berkenaan dengan topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Baik Tuan, bagi kita memulakan topik pada petang ini kan, kita tahu setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah ini tentunya mempunyai matlamat tertentu, bukan? Dan juga bukan sahaja dari segi pengisian aktiviti tetapi juga dari sudut pembangunan murid dan juga hubungan antara pihak sekolah dengan ibu. Jadi sebagai permulaan mukadimah kita pada petang ini, mungkin Tuan boleh jelaskan ataupun Tuan mungkin boleh kongsikan apakah objektif utama penganjuran program perkhemahan strategik Madani Santuni PIBG peringkat antarabangsa ini dan mengapa program ini penting kepada pihak sekolah?
3: Untuk pengetahuan semua, program ini objektif utama dia adalah untuk menggerakkan hubungan silaturahim antara ibu bapa, guru, agensi kerajaan, swasta dan komuniti dalam dan luar negara, khususnya dalam negeri Sabah, dalam menyokong pembangunan potensi murid secara menyeluruh, mengembangkan kemahiran kepimpinan serta komunikasi mereka. Selain daripada itu juga, program ini memupuk budaya kerjasama dalam kalangan peserta serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan luar serta memperkasakan peranan PIBG itu sendiri sebagai rakan strategik sekolah.
1: Okey. Jadi dengan penjelasan Tuan tersebut, kita jelas tahu bahawa kita melihat keberhasilan sebuah program itu, kita perlu memahami terlebih dahulu matlamat yang ingin dicapai, bukan? Dan juga bagaimana program itu dapat memberi manfaat kepada warga sekolah. Jadi, bila kita menyebut tentang Madani, ia sebenarnya bukan sekadar nama ataupun tema sesebuah program, tetapi turut membawa nilai yang sebenarnya kita sebenarnya perlu faham dan juga kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi petang ini kita mungkin boleh beralih kepada aspek penerapan nilai dalam kalangan murid. Persekitaran perkhemahan memberikan peluang kepada murid untuk belajar ataupun melalui pengalaman, termasuklah bekerjasama, menghormati antara satu sama lain dan juga mematuhi peraturan dan memikul tanggungjawab. Jadi bagaimana nilai-nilai Malaysia Madani ini dapat diterapkan dalam kalangan murid melalui program ini, khususnya menerusi aktiviti yang dilaksanakan sepanjang perkhemahan?
3: Untuk menerapkan nilai Malaysia Madani yang kepada murid serta juga pihak ibu bapa yang hadir ketika aktiviti perkhemahan ini, keutamaan untuk kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan itu sendiri ada diterapkan di dalam program yang kami adakan sepanjang 3 hari 2 malam ini. Ibu bapa dan murid berpeluang untuk mengamalkan kerjasama, disiplin, toleransi serta sikap saling membantu. Penglibatan PIBG turut memperkukuhkan pembentukan sasiah murid agar menjadi insan berakhlak, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada masyarakat.
1: Kalau kita, apa yang menarik yang Tuan jelaskan sebentar tadi tu kan, nilai-nilai murni itu sebenarnya bukan hanya dapat dipelajari melalui pembelajaran di dalam bilik darjah semata-mata, bukan, tetapi juga boleh dipupuk melalui pengalaman sebenar dan juga interaksi bersama dengan rakan-rakan lah. Jadi dalam konteks pendidikan pula lah, pembentukan murid itu bukanlah tanggungjawab pihak sekolah semata-mata, tetapi sokongan daripada ibu bapa dan juga PIBG itu memainkan peranan yang sangat penting. Jika kita melihat kepada usaha melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, sasia dan juga kemahiran sosial, kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa itu merupakan antara elemen yang perlu diberikan perhatian. Jadi saya petang ini saya ingin mendapatkan pandangan daripada Tuan Irwan itu sendiri, sejauh manakah kerjasama antara pihak sekolah dengan PIBG dapat membantu meningkatkan kemenjadian murid itu sendiri?
3: Kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG amat penting.
1: Betul.
3: Dalam meningkatkan kemenjadian murid, khususnya dari aspek akademik.
1: Betul.
3: Sasia, kepimpinan dan kokurikulum. Sokongan ibu bapa melalui penyertaan aktif, sumbangan idea serta perkongsian kepakaran.
1: Betul.
3: Dapat memperkukuhkan pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sinergi ini memastikan pembangunan murid dilaksanakan secara holistik, berterusan dan berkesan.
1: Jadi sememangnya kalau pihak sekolah, ibu bapa dan juga komuniti itu bergerak seiring, usaha membimbing murid dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan juga berkesan. Jadi selain sokongan kerjasama yang terjalin, juga kita ingin melihat apakah yang dapat dibawa pulang oleh murid daripada pengalaman mereka menyertai perkhemahan ini. Jadi Tuan, perkhemahan ini kalau kita lihatlah kan, lazimnya ia memberi peluang kepada murid untuk keluar daripada rutin pembelajaran seperti biasa. Mereka berpeluang menguji kemahiran, kemampuan diri, belajar menguruskan tugasan, menyesuaikan diri dalam kumpulan, menghadapi cabaran bersama rakan-rakan. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan nilai, apakah nilai kemahiran dan juga pengalaman yang diharapkan dapat dibentuk dalam diri murid menerusi aktiviti perkhemahan ini, khususnya dalam membantu mereka menjadi di seorang individu yang lebih berdisiplin, berdikari dan juga bertanggungjawab.
3: Melalui aktiviti perkhemahan yang telah kami rancang, murid dan juga ibu bapa kita perlu sertakan, diharap dapat membina disiplin melalui ketahanan diri, semangat berpasukan, kepimpinan dan rasa bertanggungjawab. Mereka juga berpeluang untuk mengembangkan kemahiran komunikasi semasa program ini, penyelesaian masalah dan penyesuaian diri dalam pelbagai situasi. Di samping itu, pengalaman ini juga dapat meningkatkan keyakinan, kemandirian serta kepercayaan murid dan juga ibu bapa menghadapi cabaran hidup dengan lebih positif.
1: Jadi pengalaman seperti itu yang orang bilang boleh menjadi ruang pembelajaran
0: Betul.
1: Ruang pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid kan. Bukan sahaja sebenarnya memperoleh pengetahuan, malah sebenarnya ini peluang untuk mempraktikkan nilai dan juga kemahiran yang dipelajari. Tapi juga tuan, sebenarnya kejayaan sesuatu program ini tidak hanya diukur berdasarkan kelancaran aktiviti semata-mata, bukan?
0: Betul.
1: Dan juga sepanjang pelaksanaannya, perkara yang lebih penting ialah kesan dan juga perubahan yang dapat dilihat selepas program ini berakhir. Jadi berdasarkan matlamat yang telah pun ditetapkan, sudah tentu pihak sekolah mempunyai harapan agar program ini memberi kesan yang berpanjangan kepada murid serta seluruh warga sekolah. Sehubungan itu, bagi tuan kan, apakah hasil atau perubahan yang diharapkan oleh pihak sekolah selepas program ini selesai dilaksanakan?
3: Dari pihak sekolah, kami berharap program ini dapat menghasilkan kerjasama yang lebih erat dalam kalangan PIBG dan juga dalam dengan komuniti luar.
1: Betul.
3: Penglibatan ibu bapa yang lebih aktif dan sokongan komuniti yang berterusan.
1: Betul.
3: Dari sudut murid pula, perubahan yang diharapkan merangkumi peningkatan sasia, disiplin, keyakinan diri, dan kemahiran sosial, sekaligus menyokong kemenjayaan murid secara menyeluruh.
1: Okey. Terima kasih atas penjelasan tuan sebentar tadi kan. Kita berharap agar segala pengalaman, nilai yang diperolehi sepanjang program ini dapat diteruskan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya bukan sekadar bila berakhir itu perkhemahan selesai kan. Jadi sebagai penutup segmen pada petang ini, mungkin kita lihat pula harapan pihak sekolah terhadap penglibatan ibu bapa, PIBG dan juga komuniti dalam memastikan agenda pendidikan dapat dilaksanakan secara bersama dan juga berterusan. Bagi tuan sendirilah sebagai guru besar SK St. Anthony Tuenom kepada ibu bapa, PIBG dan seluruh komuniti agar dapat bersama-sama menjayakan agenda pendidikan madani serta melahirkan generasi masa hadapan yang berkualiti. Mungkin tuan boleh berikan harapan dan juga pesanan tuan.
3: Pihak sekolah berharap ibu bapa dan juga PIBG dan seluruh komuniti terus berganding bahu bersama-sama dengan pihak sekolah dalam menjayakan agenda rancangan pendidikan Malaysia 2026 sehingga 2035 dengan menerapkan nilai pendidikan Malaysia Madani. Pendidikan merupakan tanggungjawab yang bersama.
1: Betul.
3: Bukan sekolah semata-mata. Jadi marilah kita bina hubungan yang berteraskan kepercayaan.
1: Betul.
3: Hormat dan ihsan demi melahirkan generasi berilmu, berakhlak, berdaya saing serta bersedia memimpin masa pada pada hadapan.
1: Tuan, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada petang ini, mungkin juga ada penonton ataupun pendengar kita yang mungkin boleh tahulah bila program perkhidmatan strategik Madani Santuni PIBG peringkat antarabangsa ini akan dilaksanakan.
3: Program ini akan dilaksanakan pada 16 hingga 18 hari bulan dalam minggu pada hujung minggu ini.
1: Tidak lama lagi.
3: Dan dihadiri sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Haji Jamawid bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah kita. Dan penglibatan daripada beberapa buah negara. Indonesia, Brunei dan khususnya di negeri Sabah dan Sarawak dan Labuan ada menyertai program ini dan selamai 105 kemah yang akan didirikan di Taman Pertanian.
1: Wah, mungkin juga lah menarik untuk kita kongsikan sebenarnya kan tuan pada petang ini. Mungkin juga tuan boleh kongsikan antara aktiviti-aktiviti utama ialah bila kita sudah menggabungkan negara-negara luar, mesti ada aktiviti-aktiviti tertentu yang menjadi tumpuan utama untuk kita kita lihat kepada negara luar. Ini adalah Sabah, ini adalah Malaysia. Mungkin tuan boleh kongsikan aktiviti-aktiviti utama yang akan dijalankan sepanjang program itu dilaksanakan.
3: Sepanjang program ini ada ceramah yang ditujukan kepada pihak PIBG yang berjalan selama dua slot. Dan beberapa aktiviti yang menarik untuk bersama-sama dengan ibu bapa, yaitu memancing.
1: Wah.
3: memasak, pertanian memasak, dan juga pertanian kemah yang tercantik. Dan apa yang menarik jika hadir dalam program ini adalah cabutan bertuah, di mana hadiah utama dia adalah kemah Eten 10 yang berharga 3,900 yang ditaja oleh Escafo.
1: Wah, hebat. Nampaknya program ini bukan sekadar orang bilang program semata-mata, tetapi banyak aktiviti dan juga penglibatan daripada negara luar. Itu sebenarnya satu peluang untuk kita sebenarnya mempromosikan negara Malaysia, mempromosikan negeri Sabah di mata dunia itu sendiri, kan? Betul. Baiklah, terima kasih Tuan Irwan atas segala perkongsian pada petang ini, dan juga penjelasan dan pandangan yang telah pun diberikan sepanjang perbualan kita pada petang ini. Dan juga saya berharap semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat serta membuka ruang kepada kita untuk melihat dengan lebih dekat kepentingan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan juga komuniti dalam membentuk masa depan anak-anak. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Irwan Buing kerana sudi bersama-sama kita dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi pada petang ini. Baiklah, untuk pendengar semua, semoga perkongsian ini mengingatkan kita bahawa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya berlangsung di dalam bilik darjah semata-mata, tetapi turut dibentuk melalui pengalaman, nilai kehidupan dan juga sokongan untuk semua. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan bersama dalam Berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
2: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita kita kongsi hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
0: Hey, Playboy.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup Jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sigo Tuli dalam berita Sabah FM.

Seorang wanita berusia 50 tahun maut selepas gerai buah-buahan diusahakannya dirempu lori trailer membawa muatan kayu balak di Jalan Labuk Batu 27 Sandakan. Mangsa diisahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Klinik Kesihatan Ulu Dusun. Dalam kejadian 8.30 pagi itu, seorang lagi wanita berusia 31 tahun cedera parah selepas tersepit dalam lori kargo. Manakala tiga mangsa lain termasuk kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun terselamat. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner George Abdul Rahman mengesahkan kejadian itu. Punca kemalangan masih disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam usaha melestarikan makanan tradisi Ambuyat yang sinonim dengan masyarakat Brunei, Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan menganjurkan Festival Ambuyat pada 1 November depan di Membakut. Presidennya Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, 14 daripada lebih 30 cawangan PMBS di Sabah telah mengesahkan penyertaan dalam festival berkenaan. Festival juga bakal menampilkan pertandingan gambus, kulintangan dan penyediaan ambuyat, selain gerai makanan tradisional yang menghidangkan pelbagai makanan tradisi masyarakat Brunei. Dato' Arifin yang juga adun Membakut ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Festival Ambuyat 2026 di Kota Kinabalu. Sempena festival itu, bantuan pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM dalam kalangan masyarakat Brunei akan disampaikan. Keberkesanan penggunaan peruntukan pembangunan Sukan Sabah perlu diberi perhatian. Langkah itu penting bagi memastikan pelaburan kerajaan mampu meningkatkan prestasi atlet negeri. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, peruntukan yang ditingkatkan perlu digunakan secara berkesan untuk memperbaiki mutu dan pencapaian atlet. Beliau ditemui selepas merasmikan program Coca-Cola Bina Juara UMS di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan atlet di negeri ini, namun kejayaan dalam sukan seperti bola sepak bergantung kepada disiplin, sikap dan komitmen para atlet. Sementara itu, pensyarah Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS Dr. Jori Jakiwa berkata, teknologi sains sukan kini dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi di padang. Ia digunakan untuk mengukur kelajuan, jarak larian dan ketepatan tendangan pemain bola sepak. Menurutnya, pemain muda dinilai menggunakan sistem GPS, analisis video dan teknologi pengukuran prestasi bagi membantu jurulatih merancang latihan lebih berkesan. Data dikumpulkan membolehkan pergerakan serta teknik permainan pemain dinilai dengan lebih tepat. Penilaian itu akan menentukan sejauh mana pendekatan berasaskan teknologi mampu membantu pemain meningkatkan prestasi secara terukur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup Jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, setia menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti, seawal pukul 3 petang tadi. Baiklah, macam mana dengan perjalanan pulang ke rumah pada petang ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sabar. Maklumlah kan, waktu-waktu sekarang ni 4.43 minit petang. Waktu puncak di mana semua balik kan, ambil anak ke sekolah, habis waktu bekerja, sana sini pergi berjalan. Jadi waktu-waktu beginilah memang sewaktunya waktu-waktu puncak di mana berlaku kesesakan lalu lintas. Diharap bawa bersabar dan juga kita sedia maklum, Keningau ni dia punya kesesakan ni bukan sahaja petang, tengah hari, pagi. Memang itulah yang kita akan hadap setiap hari. Jadi untuk petang ini, bawa banyakkan bersabar, bawakan bertenang. Baik, sambil-sambil anda dengan memandu kenderaan masing-masing tu kan, saya ingin war-warkan sedikit info, iaitu berkenaan dengan IPU. Sekolah di Sabah akan ditutup jika IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut. Baiklah, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut supaya ditutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat Datuk Zainuddin bin Aman, yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, berkata langkah tersebut bertujuan melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Arahan itu turut selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan susulan titah nasihat yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Setakat ini, semua sekolah di Tawau diarahkan ditutup mulai Rabu 14 Oktober, iaitu hari ini 2026, berikutan keadaan jerebu yang semakin teruk. Dan juga orang ramai, khususnya ibu bapa dan penjaga, disaran mengikuti pengumuman rasmi pihak berkuasa dari semasa ke semasa bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan situasi jerebu dan juga operasi sekolah.

Baiklah, berkaitan dengan jerbu dan juga nampaknya indeks bacaan IPU di sekitar Keningau 86, iaitu dalam keadaan sederhana. Walaupun dalam keadaan sederhana, kita sebagai orang awam sentiasa peka dan juga sentiasa cakna dan berhati-hati. Kan pagi-pagi kita nampak, selalunya kita pagi-pagi nampak embun, kita fikir embun kabut, sebenarnya itu adalah jerbu. Jadi jaga keselamatan, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau perlu, pakai pelitup muka ataupun mask yang disarankan N95 kepada pengguna, supaya bagi mengelakkan daripada zara-zara halus masuk ke ruangan pernafasan kita. Jadi untuk anda, ambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa mengikuti pantauan bacaan IPU yang secara rasmi dari masa ke semasa. Baiklah, untuk segmen ataupun pusingan yang kedua untuk petang ini, seperti biasa kita akan berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kita akan bersama dalam Berita Utama 5. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Papa memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Buka laluan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan. Tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini tepat pukul 5.15 minit petang, kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau. Dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Jaimi, penguat kuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 14 hari bulan 10 2026 bersamaan hari Rabu. Kepulatan Pekasah. Pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon. Kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas. Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
0: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik yang bertugas iaitu Sarjan Jaimi, penguat kuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM pada ketika ini, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang-petang begini mesti ramai di antara anda yang sedang melakukan aktiviti memandangkan cuaca pun tidak seberapa panas petang ini kan. Tapi bila kita bercerita berkenaan dengan kesihatan kan, mesti ada ada banyak perkara yang bermain di fikiran kita. Ada banyak perkara yang kita rasa, benda tu kita rasa okey tapi sebenarnya tidak baik untuk kesihatan. Begitu juga dengan perkongsian petang ini, iaitu berkenaan dengan garam. Kita tahu garam ini adalah antara bahan masakan yang paling penting, bukan? Tiada garam, maksudnya lauk pun jadi tawar, tiada rasa. Memang kalau kita makan pun tidak berselera, betul tidak? Tapi kita kena ingat, kita harus kawal pengambilannya supaya dapat mencegah risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Dan juga bagi orang dewasa disarankan mengambil tidak lebih daripada satu sudu kecil garam sehari. bersamaan dengan 5 gram garam ataupun 2,000 miligram natrium, termasuklah garam yang tersembunyi seperti yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi sebelum terlambat, ayo kita ramai-ramai kita ubah. Kita ubah dengan mengurangkan pengambilan garam dalam kehidupan harian kita. Kita rasakan garam tu kan okey. Ada yang makan, dia kena tambah garam baru okey. Tapi kita tidak tahu sebenarnya ni, garam ni adalah pembunuh senyap. Mesti ada yang tidak tahu kan. Dan juga fakta tentang pengambilan garam ni, pengambilan garam secara berlebihan boleh meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, buah pinggang dan juga strok. Adalah pembunuh senyap, iaitu garam. Jadi untuk anda yang mendengarkan ketika ini, boleh mengambil garam dalam pemakanan. Sebab kalau tiada garam, masakan kita pun jadi tawar. Selera pun tiada kan. Boleh ambil tapi dengan berpada-pada. Jangan terlalu berlebihan. Baiklah, tepat pukul 5.30 minit petang nanti, setiap hari Rabu seperti biasa, kita akan mendengarkan sketsa spontan. Dan juga sketsa spontan pada kali ini akan berbicara berkenaan dengan bajet 2027 yang baru sahaja dibentangkan. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Roni Parulian, Februari, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: La la la. Ush. Claire.
1: Oh, Claire.
0: Ui. Kau sudah baca berita pasal bajet 2027 kah?
1: Eh, mestilah sudah. Saya ni bukan saja baca tau, Tika. Saya sudah buat perancangan hidup saya tau bermula tahun depan.
0: Wah, kawan. Baru bajet dibentangkan. Baru je. Kau sudah rancang hidup sampai tahun depan?
1: Mestilah. Ha. Anu, saya dengarkan ada bantuan no. Ada bonus untuk penjawat awam. Ha, terus buka online shopping. Ui, banyak barang saya sudah pilih. Oh.
0: Kejap kau. Ha, tunggu kenapa? Dulu. Bonus pun belum masuk lagi, Claire. Kau sudah plan mau beli apa? Biar betul kau ni.
1: Ayalah, Tika. Ini nama dia persediaan mental.
0: Wow. Ha,
1: kalau duit masuk nanti, taklah saya panik.
0: Ya, yang saya risau nanti, duit belum masuk. Sudah tu barang kau sampai dulu macam. Tak biasa.
1: Janganlah risau. Saya ni sudah strategi kewangan.
0: Aish. Apalah kena strategi mu tu?
1: Kalau duit tak cukup, saya buanglah barang yang mahal. Saya tinggalkan barang yang paling mahal sekali.
0: Amboi. Itu bukan strategi kewangan tu, kawan. Itu strategi apa? Menambah hutang itu.
1: Biarlah, ba.
0: Claire, lain cerita, ba.
1: Apa?
0: Dalam belanjawan 2027 ni kan, mesti kau ada dengar yang kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,500 untuk penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk juga lantikan kontrak. Dan juga bayaran itu dijadualkan dalam 2 kali pembayaran.
1: RM1,500?
0: Ya.
1: Ui, kalau macam tu, bolehlah saya beli telefon baru kan.
0: Kecap kau. Telefon kau yang sekarang ni macam okey je. Kenapa lagi?
1: Memang tiada apa-apa masalah. Cuma bateri dia aja cepat habis.
0: Jadi kau tukar je lah bateri.
1: Tika, kau ni dah faham konsep saya. Saya mau telefon baru supaya semangat saya pun baru.
0: Ba, kalau macam begitu kan begini je lah, Kelih.
1: Apa?
0: Kau tukar dulu perangai mu dulu. Mana tahu semangat baru datang percuma.
1: Main-main je, Tika. Kau ni serius betul pula.
0: Tak, Ba.
1: Aduh, RM1,500 tu kan bolehlah. Saya bantu bayar komitmen bulanan.
0: Itu baru betul. Anu, Ba, macam biasalah. Kau simpan duit tu, kau bayar bil. Simpan sedikit. Bantu keluarga itu yang penting.
1: Iya,
0: bukan
1: betul.
0: Semua duit bonus habis begitu je.
1: Iyalah, Ba. Nanti saya kasih bahagilah duit bonus tu.
0: Bagus. Berapalah tu kena simpanan?
1: RM50.
0: Weh, 50 saja, Claire.
1: Kau jangan pandang rendah. Yang penting simpanan tu bermula.
0: Mana-mana kau je lah. Cuma jangan sampai barang dalam troli lebih banyak daripada duit dalam akaun kau.
1: Iyalah, mestilah. Tapi Tika, saya dah dengar juga pasal kenaikan gaji. Jadi kita gaji penjawat awam tu naik lagi ke tahun depan?
0: Kejap kau jangan keliru ni.
1: Kenapa?
0: Dalam belanjawan 2027, pengumuman kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 tu kepada RM2,000 mulai Jun 2027 adalah untuk pekerja yang tertakluk kepada dasar gaji minimum. Itu bukan pengumuman kenaikan gaji umum baru untuk semua penjawat awam.
1: Maksud dia bukan semua orang dapat kenaikan gaji yang samalah.
0: Betul. Untuk kita ni macam penjawat awam, contohlah kan ada kawan-kawan ni, kita kena rujuk ketetapan skim gaji dan juga pengumuman rasmi yang berkaitan. Janganlah kau dengar separuh cerita.
1: Saya ingatkan gaji naik lagi. Kau tahu sudah rancang tau membeli sofa baru.
0: Ya, sofa lama kau tu masih okey pun.
1: Memang okey. Tapi kalau saya dudukkan, bunyi dia macam tulang patah sudah ni. Kau tahu jangan bunyi dia macam mana.
0: Ya, aku pernah duduk.
1: Mungkin
0: sebab sofa kau pun pernah tengok kau maklum. Berangan je setiap kali cerita pasal duit ni.
1: Tidak apalah. Saya tunggu pengumuman rasmi lah. Kita jangan mendahului kerajaan kan.
0: Bagus. Jadi kalau gaji atau pendapatan bertambah nanti, pastikan perbelanjaan pun tidak ikut naik sama laju lah kan, Claire?
1: Ya, betul. Tika, ada satu lagi saya mau tanya.
0: Apa tu?
1: Pasal STR dan SARA tu. Macam mana pula?
0: Okey. Dalam belanjawan 2027 ni, peruntukan STR dan SARA dinaikkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. Jadi juga penerima STR pula akan menerima bantuan SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Tertakluk kepada kelayakan dan juga ketetapan program.
1: Kalau begitu memang boleh bantu untuk beli barang keperluan kan?
0: Ya, itulah tu tujuannya, Claire. SARA ni juga boleh digunakan untuk membeli barangan yang diluluskan di premis terlibat. Contohnya pengumuman Pertanian turut membenarkan pembelian barangan basah dan segar di pasar tani ataupun tamu farmer yang mengambil bahagian.
1: Ui, baguslah. Betul. Kita boleh beli beras, betul? Kan, telur, barang dapur. Mungkin ikan juga.
0: Betul.
1: Kan?
0: Tapi jangan pula kau pergi tamu dengan niat mau beli ikan sekali bawa balik baju, kasut, barang hiasan rumah. Banyak tu di sana.
1: Macam tahu-tahu saja. Tapi itu cerita lain, bah. Saya singgah tengok-tengok je.
0: Itulah ayat yang paling bahaya dalam dunia membeli belah. Saya tengok-tengok sejap.
1: Iyalah. Tapi serius, bantuan macam ni memang berguna, tahu tak?
0: Betul.
1: Terutama untuk keluarga yang perlu menguruskan perbelanjaan harian.
0: Betul.
1: Kan?
0: Yang penting kan kita kena faham kelayakan masing-masing dan gunakan bantuan yang bantuan untuk keperluan yang utama. Itu yang penting.
1: Betul. Tika, lepas kita bincang semua ni kan, saya rasa saya mau ubah cara menguruskan duit tahun depan.
0: Baguslah, apa rancangan kau?
1: Saya mau buat bajet bulanan, kasih asing simpanan, bayar komitmen dan kurangkan beli barang yang tak perlu.
0: Akhirnya kan berguna juga kan otak kau ni.
1: Mestilah.
0: Nampak yang benar.
1: kau jangan macam-macam. Tapi ada satu perkara lagi saya masih tak boleh ubah.
0: Apa tuh? Hobi macam saya tahu.
1: Apa? Hobi saya tengok barang online sebelum tidur.
0: Kalau begitu mulai malam ini Clay, kau tukar hobi je lah.
1: Tukar apa?
0: Tukar kau tengok baki akaun kau sebelum tidur. Kita juga lah tukar hobi. Jadi biar kita tidur awal, jadi kita bermimpi ikut kemampuan dan juga insaf.
1: Kau ini memang baiklah, sejanji akan lebih bijak menguruskan kewangan.
0: Itulah yang kita mahu kan. Apapun

0: Kalau ada bonus lagi tahun depan, anu, kau belanja saya makan ya.
1: Jadi bonus lah, kenapa pula saya yang kena belanja?
0: Eh, sekadar mencuba nasib,
1: Pak. Sudahlah, Clay. Jomlah kita kerja, berangan kita dua ni.

0: menghadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Veronica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Noah Mati Tanpamu. Nampaknya baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir untuk petang ini. Pusingan keempat dalam segmen Harmonika. Baiklah, untuk petang ini nampaknya cuaca pun mula nampak reda, nampak tenang kan? Mula gelap sudah, dan juga mungkin ramai di antara pendengar kita sudah berada di ruangan masing-masing ataupun ada lagi yang masih berada di atas jalan raya. Mungkin ketika ini baru saja pulang ke tempat kerja, dari tempat kerja ataupun ada juga yang baru saja memulakan kerja. Maklumlah kan, kerja shift. Jadi mungkin ada yang baru sahaja ke kerja, ada yang baru pulang ke kerja. Apapun yang anda lakukan, hati-hati dalam pemanduan. Ingat ingat keluarga, ingat orang yang tersayang kan. Kalau boleh pandu, pandu dengan penuh berhemah di atas jalan raya. Patuhi undang jalan raya. Baiklah, untuk petang ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan program Sumilau Speed Roadshow peringkat daerah Keningau bertempat di SMK Apin Apin Keningau 2026 akan diadakan pada 21 hingga 23 Oktober ini 2026, bermula pukul 7 pagi sehinggalah 2 petang dan bertempat di Dewan Sekolah SMK Apin Apin Keningau. Dan juga program ini, program Speed Roadshow ini mengetengahkan elemen showcase program exploration equity serta digital and STEM. Dia bertujuan untuk merangsang minat dan juga pelibatan murid dalam bidang STEM, meneroka potensi dan bakat murid melalui aktiviti eksperimen, inovasi dan juga praktikal, memperkasa kemahiran berfikir kritis dan juga kreativiti dan penyelesaian masalah. Baiklah, untuk anda yang ada masalah, terutama sekali buat ibu bapa di luar sana, dialu-alukan datang dalam program Sumilau Speed Roadshow peringkat daerah Keningau yang bertempat di SMK Apin Apin Keningau 2026, bermula pada pukul 7 pagi sehinggalah 2 petang dan juga bermula pada 21 hingga 23 Oktober 2026. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Shopnya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, baru saja menghiburkan anda. Dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam dalam segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga Murut, dan juga sekarang ini segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin bacakan juga komen-komen daripada rakan pendengar setia kita. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, halo, selamat petang hari Rabu DJ Atika, selamat bertugas. Dan juga seperti biasa, sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk. Banyak urusan dari awal pagi tadi, sekarang baru dapat dengar Keningau FM. Tak mengapa Elvia, pelan-pelan saja kan. Kalau ada urusan tu, kita segerahkan dululah urusan tu kan. Kita buat dulu kerja-kerja yang sepatutnya kita kerjakan. Dan juga bila si Elvia, hello-hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Dan juga terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari. Wah kan. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Si Elvia tanya macam mana cuaca tempat kamu. Kalau tadi petang bilang Sylvia mendung, tadi ada gerimis, dia cakap begitu. Di sini pula ada mendung sikit tadi petang, tapi sekarang ni nampaknya cuaca pun mula gelap, mula redah sikit lah. Baiklah, terima kasih kepada Elvia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga kita ada juga si Aman kan. Wah, lama sudah saya tidak baca, tiada pesan pun jawab. Si Aman kan punya pantun ni macam dia pantun merindui seseorang. Wah. Baiklah, terima kasih Amankan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, untuk anda terus kekal dengarkan kami melalui frekuensi 94.7 MHz. Dan juga jangan lupa untuk moderen aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan kami di mana sahaja kamu orang berada, di luar negara kah, di luar daerah kah. Kalau ada aplikasi RTM Click, kamu orang boleh dengar. Dan juga semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen Rentak Segar esok. Jadi teruskan frekuensi anda, stay tune di Keningau FM Hebat Shock ya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi, bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alamak, stok dah habis. Ih, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedi membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur, dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Vivian Nas.
1: Kota Belud
2: 101 Beban 5 FM Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.04 minit malam. Ha, apa khabar anda malam ni? Dan sehat ke semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan ceria. Ya, dan yang sedang berehat di rumah mungkin, yang masih sibuk bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Sabah FM. Terima kasih Emma, terima kasih Zafira yang telah pun bersama dengan kami melalui WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Dan baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, manakala berita Sabah FM pula pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus pak.

0: FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, di luar nalarku Afiq Sazu, itu artis tempatan Sabah. Dan terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Dan ini Ella ingin kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah, yang mana untuk stesen Tawau bagi daerah Tawau Kelabakan dengan bacaan IPU 83 dan status IPU adalah sederhana. Dan untuk stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 87 dan statusnya adalah sederhana. Untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan, iaitu bacaan IPU 73 dan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Kimanis, bagi daerah Papar dan Membakut, iaitu bacaan IPU 74 dengan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Keningau, daerah Keningau dan Sub, iaitu bacaan IPU 82 dengan status IPU sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, untuk daerah Tuaran dengan bacaan IPU 80 dan status IPU-nya adalah sederhana. Kalau kita lihat kemarin-kemarin bacaan IPU-nya adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita lihat adalah sekejap kembali kurang sihat, sekejap sederhana, dan kita kenalah sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling. Dan kalau tiada urusan yang penting, kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama ketika udara kurang baik, dan banyakkan minum air, jaga kesihatan, dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika perlu. Jangan pakai pelitup muka yang semalam-semalam punya, yang semalam tu buang sudah, janji bersih. Dan ingat, kesihatan kita tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga kita. Semoga keadaan Jerbu ini segera kembali pulih, kita harapkan. Baik, dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Ba.
2: Saya Leon, saya dengar Sabah FM. Bagus Ba.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go.
0: Save number Sabah

0: Nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Kota Belud, 101.5 FM.

ya, simfoni tetap di hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam nanti. Ya, alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati malam yang indah ini dalam simfoni tetap di hati, kan. Masih lagi boleh hai-hai, kan. Masih boleh lagi bertanyakan kabar. Moga anda masih mampu tersenyum dan masih dapat bersama dengan insan-insan yang kita sayangi, ya, kan. Bolehkah tersenyum atau masam jap mukanya daripada tadi, kan. Jadi kalau boleh kita senyumkan, happy kan, bahagiakan orang yang kita sayang. Dan kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikirkan apa yang belum kita miliki, apalagi yang belum, kan, sampai kita terlupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Ada sudah di depan matanya, kan, tapi masih lagi mencari apa yang tidak puas ni. Okey, ingat, syukur itu bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kita masih mampu melihat nikmat di sebalik setiap ujian. Jadi apapun yang kita lalui hari ini, ucapkanlah alhamdulillah, dan yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Alhamdulillah. Baik, simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
2: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum. Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
3: 8.11 minit malam, anda masih bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan ini My Minda di aplikasi My Sejahtera. Dan melalui My Minda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita semua. Kadang-kadang ada di antara kawan kita kan, kita boleh juga jadi salah seorang pendengar yang baik kepada orang lain. Kan kadang-kadang seseorang tu bukan meminta untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dia cuma perlukan seseorang yang sudi untuk mendengar. Jadi kita sebagai pendengar jangan ditokok tambahkan, dan kerana hati juga perlu kita jaga, bukan hanya tubuh yang perlu diberi perhatian untuk kesihatan diri, tapi bukan fizikal saja tapi mental kita juga. Baik, moga malam ni membawa ketenangan buat kita semua. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Sabah FM bagus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa, kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Malaysia mana di anda kini sedang mendengar Bakat Hype ada di mana-mana saja, Pak. Menerusi siaran Sabah FM bersama dengan saya malam ini, Elvi.
1: Hey, semua, everyone.
0: Malam ini. Oke, demikianlah lagu yang tadi Elvi nyanyi dan juga dikacau oleh saya sendiri.
1: Synchronize
0: kah?
1: Yes.
0: Wah, wow, saya bangga, okay?
1: Yes.
0: Jadi, sebelum kita kenal Elvi dengan lebih lanjut, mari kita dengar dulu next song, boleh?
1: Nyanyi lagi.
0: Okay,
1: mari kita nyanyi lagi.
0: Kali ini dia akan bawa satu lagu bertajuk
1: Anawau Wulan. Dia cerita pasal bulan.
0: Okay, dia cerita pasal bulan. Nah, ngam juga lah. Kita sekarang ni kan sekarang cozy-cozy yang giling-giling.
1: Santai-santai, drive. Orang tengah drive malam-malam.
0: Sambil-sambil kita bawa lagu pasal bulan.
1: Oh, yes.
0: Okay?
1: Yes.

0: itu dia lagu Anawau bulan Ponsikau Miagal. Siapa tuh cakap Miagal bukan Ponsikau lagi
1: Yalah.
0: Kan. Oke. Okay. Oleh karena kita sudah campur-campur sedikit bahasa etnik kan. Elvi, boleh kah perkenalkan diri dalam bahasa etnik kau? Kenapa kau ketawa?
1: I'm so sorry.
0: Ngaran ku nepenga.
1: Oh. Wow.
0: Oke okay lah, kita jangan kasih stres Elvi.
1: Iya. Elvi, boleh enggak boleh? Kalau Cina boleh lagi.
0: Oh, coba kan.
1: What a mixes. Elvi.
0: Okay. Elvi ini kan yang saya kenal ini kan, dia ini kuat ketawa. Jadi macam setiap perkataan ini kan mesti ada ketawa. Lepas habis satu sentence mesti mau ketawa. Jadi Elvi sebelum kita sambung ketawa,
1: okay.
0: Boleh kau intro diri kau dulu. Okay. Orang pun mau kenal juga nih bakat baru kita kan.
1: Boleh ba. Nama saya Elvi John Ansibin. Saya asal daripada Tambunan.
0: Orang Tambunan lagi.
1: Ya, orang Tambunan. Tapi iyalah tinggal di KK lama sudah. Single. Boleh lah kenal-kenal. Boleh bawa makan-makan.
0: Bawa makan-makan. Masing-masing bayar lah kan.
1: Boleh juga masing-masing bayar.
0: Patap-patap.
1: Yes.
0: Oke okay, nih, oke okay. Nanti kita masing-masing bayar bila kita pergi makan
1: lokasinya. Betul, okay. Boleh.
0: Yeah.
1: Cari
0: sebutkan. Alright, Elvi ini bekerja sebagai apa?
1: Oke, okay, saya bekerja full time sebagai singer malam dan sebagai educator juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu saya punya perkenasi lah sekarang.
0: Boleh Elvi cerita sikit, apa maksud Elvi singer malam ini?
1: Oh, saya ada buat gigs malam, nyanyi maksudnya nyanyi di hotel, di club area KK begitu ataupun functions for weddings.
0: Okay, so maksudnya tuh ada orang hire Elvi untuk perform di tempat-tempat tertentu lah kan di Kota Kinabalu ini. Jadi termasuk macam majelis perkawinan, makan amal, charity semua itu adalah tuh kan.
1: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang Elvi ini sudah sedia full time singer lah juga kan. Yeah. Dan di samping itu juga menjadi seorang guru musik.
1: Ya,
0: jadi gitu. Elvi mengajar musik nih apa? Elvi ajar di music school.
1: Di sana saya ajar vokal, saya ajar violin, gitar, a little bit of keyboard, and hopefully on the way drum.
0: Jadi tidak rugi kami bawa Elvi pada episode Bakat Hype ini ya. Sebab bakat Elvi bukan setakat menyanyi. Dia juga boleh main violin, mengajar nyanyi, main gitar. Dan coming soon dia bilang dia belajar sedang belajar drum lagi
1: ini. Ya, drum. Gitu.
0: Okay, jadi,
1: never stop learning orang bilang.
0: Yes, orang bilang tidak pernah stop belajar lah kan. Kita sentiasa kena
1: upgrade ourselves.
0: Upgrade diri kita untuk teruskan ada apa ilmu. Supaya kita tidak ketinggalan kan. Oke, okay, sebelum kita ke lagu yang seterusnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Section Hiburan dan Musik RTM Sabah karena memberi peluang bagi menghiasi siaran pada kali ini. Kami sedang berhiling-hiling dengan kemah kami di dalam studio. Oke, tanpa kita membuang masa, mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada Elvi, yaitu You to Me Are Everything.
1: Yeah, let's go.

0: itu dia lagu You To Me Ya Everything yang pernah dipopularkan kumpulan The Real Thing, kan? Untuk pengetahuan Anda, kita punya pengiring pemuzik pada hari ini adalah Encik Romeo, pemuzik Komodim Sabah. Ya. Okey, tadi kita bercerita dengan Elvi tentang Singa Malam ni apa. Okey, jadi saya mau tanya ni, Elvi, kau punya genre lagu ni bah sebenarnya macam mana?
1: Okey, genre mostly pop, rock pun boleh. R&B boleh juga, but still saya masih work on it lah. Belum berapa pandai
0: apa,
1: lagi riff.
0: Apa yang kau rasa susah dengan R&B ni?
1: Dia punya ha.
0: Ya, oh, okey juga tu. Guru vokal masih pandai kan? Hai. Masih boleh buat tu. Kan. Okey, bila cakap pasal guru vokal ni kan?
1: Okay.
0: Macam mana ragam student pelajar ni?
1: Oh wow. Okay, actually kan saya pun baru saja jadi educator. Okay, ragam tu memang susah lah. Mau faham student punya gaya, apa dia punya weakness, apa dia punya plus points, semua. So it's very challenging.
0: Berbagai jenis emosi kita mau layan lah.
1: Betul.
0: Kan. Selalunya pelajar-pelajar LV ni kan kalangan umur dari berapa sampai berapa?
1: Okay, so far sekarang saya ajar mostly primary school.
0: Sekolah rendah lah.
1: Sekolah rendah.
0: Tapi sekolah rendah ni ada 7 tahun, 8 tahun, 9, 10, 11, 12.
1: Oh, ada 8, 9, darjah 5. Paling muda 5 tahun.
0: Wih.
1: Dia ada belajar vokal.
0: Okey kah? Boleh masuk bakat hype kah kau rasa?
1: Boleh juga kalau paksa dia.
0: Ganas cikgu dia yang memaksa masuk rancangan. Nangis budak.
1: Tidak apa. Tapi boleh lah, boleh train.
0: Ya, rasanya kan, apa bakat lain kau ada?
1: Bakat?
0: Selain daripada menyanyi, kalau saya suruh pelakon boleh kah?
1: Kita boleh try lah.
0: Okay, coba kita try. Satu scene yang sangat sedih lah.
1: I'm sorry. Saya minta maaf sayang. Saya benar-benar mau cap sama kau, Benny. Boleh kah? Tapi jangan sedih lah, okay? Saya kena pergi kerja di luar negara. Okay, I got no talent. Okay. I got no talent. No, I'm sorry.
0: Macam tidak apa, talent tu boleh diasah. Bakat boleh diasa, ini sentiasa ya. Boleh diasah.
1: Tapi sama si mood sedih.
0: Okay, oleh kerana dia punya mood sudah sedih, jadi kita dengarkan The Wonder of You by Elvi.

0: lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja. Bah, berharap pendengar-pendengar yang ada di luar sana jangan lupa untuk follow dan like dan share page hiburan dan muzik dan juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Dari sana kamu akan dapat tahu update-update yang ada kami anjurkan, aktiviti yang kami lakukan. Oke, okay? Mana tahu kalau rasa-rasanya diri ada talent, boleh juga tag hiburan dan muzik dan juga Combo RTM Sabah. Mana tahu boleh dapat masuk rancangan Bakat Hype kan. So kami ada di social media platform Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Tanpa membuang masa, kita sudah sampai ke akhir penghujung rancangan kita. Oke. Okay? Okay. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada LV. First episode, first bakat yang kita bawa hari ini. Yay. Jadi kita sudah sampai penghujung rancangan Bakat Hype kita ini, dan saya bagi pihak penerbit bersama Syariman dan juga Linda, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuzik pengiring kita hari ini, Enci Romeo. Yay. Dan saya Evelyn. Sehingga kita jumpa di episode yang seterusnya akan datang. Dan terimalah lagu terakhir daripada LV, Menghujam Jantungku.
1: Okay, yes.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Dan untuk rakan-rakan pendengar Sabah FM, dalam kehidupan ini jangan kita tunggu susah barulah kita mau bersedia, kan? Jangan tunggu kehilangan barulah kita mau menghargai, dan jangan tunggu menyesal barulah kita mau berubah. Oleh itu, sesuai dengan peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan. Dan apapun yang kita lakukan, fikirkan dulu baik buruknya supaya tidaklah menyesal kemudian hari. Dan jangan lupa sebentar nanti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya malam ini, Sabah FM diteruskan lagi bersama dengan rakan penyampai iaitu DJ Hafrina dalam segmen Varia. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Zirafah tidak boleh berenang.
3: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
1: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
3: Yeah.
1: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh, dia tidak boleh balance dah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
3: haiwan.
1: Haiwan.
3: Okey, faham.
0: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sabah FM.

Felix Agus dengan lagu Aku Semut Merah. Okey, bagi anda pendengar baru ataupun pendengar yang lama terlupa-lupa, acara untuk minta lagu untuk slot kuasa 3 di segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, caranya mudah saja. Hafnia galakan minta di Facebook supaya kawan-kawan tu tahulah lagu yang kamu pilih, supaya lagu dia tidak tersama dengan lagu pilihan kamu. Rugilah kalau pilihan lagu sama, penyanyi yang sama, ataupun lagu tidak sama tapi penyanyi sama. Hafnia hanya akan mainkan satu saja lagu daripada penyanyi tersebut, okey? Dan juga boleh hantarkan, kalau tidak Facebook, boleh hantar di WhatsApp kami di 0194904848. Yang selalu minta lagu tu, jangan lupa juga untuk klik follow page Sabah FM, okey? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan berita malam ini disunting Kamarudin Abdullah. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus sebab dengarkan, ini dia lagu permintaan yang seterusnya, Endang Estarina, Apa Yang Ku Cari, buat anda semua. Sabah FM, bagus sebab.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes, Bani.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ram-ram dengan lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Kunci dia terus siap-siap. Buang kunci tu, jangan lagi simpan-simpan. Buang terus supaya tidak kena jumpa. Okay, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan varian lebih lagu lebih santai. Semua lagu yang anda dengar malam ini, seperti biasa, lagu-lagu dipilih oleh rakan pendengar kita melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okay? Baiklah, bercakap pasal belanjawan 2027, yang mana bantuan apa yang disediakan untuk keluarga kita. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Okay, warga negara yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani, iaitu RM100 sebanyak 2 kali. Dan bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU terlantar dan pesakit kronik dinaikkan juga sebanyak RM600 sebulan. Dan elaun murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan juga sebanyak RM200. Okay? Dan kalau ditengok bagaimana kos perumahan dan juga pengangkutan serta kesihatan dikurangkan, iaitu satu dia skim jaminan kredit perumahan lah yang diperkenalkan membantu pembeli rumah pertama, khususnya individu yang bekerja sendiri. Selepas itu kita dapat lagi lah pengecualian penuh duty stamp yang dicanangkan bagi pembelian rumah pertama, rumah pertama ya, yang berharga sehingga RM500,000 mulai 1 Januari 2027. Okey, banyak lagi lah sebenarnya. Peruntukan 200 juta disediakan bagi menyumber luar rawatan untuk mengurangkan masa menunggu pesakit. Juga ada pelan media asas yang akan bermula Januari 2027 dengan struktur bayaran berdasarkan diagnosis supaya kos rawatan lebih mudah dijangka. Macam-macam sebenarnya belanjawan ni kalau kita dengar betul-betul. Okey, balik kepada anda semua, terus bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Dengarkan terus, ini adalah lagu The Best UK's Kekasihku di Menara.

dengan lagu Hidup Bersama. Yang masih menantikan lagu permintaan mereka, Afina mainkan. Oh, sabar kamu, kita rehat dulu sebentar. Nanti sebentar lagi kita dengarkan berita dari Artium Kuala Lumpur. Sebab itu kita sambung lagi. Oke, jadi terus setia bersama. Nantikan lagu permintaan kamu, Afina, tunaikan malam ini. Untuk varian lebih lagu, lebih santai, dengarkan terus lagu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk segmen Varia malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Okey, kita dah berapa minit lagi untuk bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, kalau lapar menjelang waktu malam, kalau jenis yang menjaga berat badannya dan jaga pemakanan tu lebih bagus dia bagi tahu sama ada makan buah apple ataupun makan saja buah yang tidak tinggi gulanya, dan kalau mau paling senang lagi rebus, makan telur rebus. Okey, rebus telur tu, bukannya digoreng lepas ditaruh macam diletak macam-macam lagi sos lah segala kicap, tidak, telur rebus kosong. Okey, itu pun boleh lah. Okey, tapi kalau kita cakap pasal pemakanan kita sebab ada cukup atau tidak kita ambil protein dan juga cukupkah kita makan buah dan sayur, berarti kalau kita kurang makan buah dan sayur, kuranglah vitamin A dan C kita. Okey, sebab apa? 13% saja antara kita ni yang mengambil buah yang mencukupi. Jadi manakala yang hanya 5% memenuhi saranan pengambilan sayur. Kalau dikira buah dan sayur ni bukan sekadar pelengkap hidangan, kedua-duanya sebenarnya membekalkan vitamin penting yang diperlukan oleh badan kita ni lah. Okey, dan selain daripada kita, remaja-remaja yang sedang membesar, anak-anak yang sedang membesar, sebab apa? Kalau kita ikutkan betul, vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata. Kumbil 2 sajian buah setiap hari. Buah apa saja pun memang bagus, tapi jangan, apapun yang kita ambil, jangan berlebihan. Ambil semuanya dalam orang bilang ala kadar saja. Okey, apapun yang baik, bila diambil berlebihan akan menjadi tidak baik. Okey, baik-baik semua, terus bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dalam Varia. Lebih lagu, lebih santai.

0: 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya mempunyai makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagus, Bas, Khabar FM.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Afrina sewaktu pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan Afrina akan kembali lagi untuk bersama dengan anda semua pada hari Selasa minggu depan. Okay, Afrina cuti dulu. Okey, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua minggu depan. Dan esok akan ditemani rakan dan penyampai yang seterusnya. Kalau tidak silap Afrina sama ada DJ Syapip ataupun Ozil lah. Tapi esok akan bersama dengan DJ Syapip. Hari Jumaat akan ditemani rakan kita DJ Ozil. Okey, untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Jadi apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Yang kurang sehat pergi dapatkan rawatan. Dan yang ada urusan esok semoga dipermudah dan semuanya lancar. Dapat kelulusan jika perlukan kelulusan. Jika belum lagi mendapat cara ataupun jalan tembus apa yang anda inginkan, diharapkan semuanya dipermudah. Amin. Okey, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Agusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Persembahan Eliana dengan tak tercapai akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 jam adil awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya di Perlis. Saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa kan dia nampaknya

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengulang pula. Siapa mengulang, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baru RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi Madani Diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, di live detox seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan, yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM Berhantu di Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rokers dengan Dajjal, 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan, sejuk je. Di ibu negara pun begitu, cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai

pukul 6 pagi nanti. Rimau putih, hujan lebat dan juga air kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik, dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ, Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesing, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aino Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok ada dari Kota Kinabalu, Sabah, Mami Zaida, YMC Luncur Terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Istani Patola, Astani Patola, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Dia Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi, dari Pasir Mas, Kelantan, kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dan terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.6 media pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi apapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Dan semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, Burhan tu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rosila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nail, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kupu-Kupu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwah, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Ahmad Saleh, Itachon.

Tio Kusan lagi. Itu antara yang hadir cinta hati juga Lina Ina Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapping-tapping like-nya kasih semangat semua Tika, Tiki, Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Emma dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan.

Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Perpaduan suara Udit Narayana juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dilka Sukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan cerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan cerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya, Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda, ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom eh, lama saya tak pergi Tenom tu. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya, Azlan Adnan, Linda dari sekolah. Kita ada Ajib 819, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Rahman, ada Nur Pinek, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Suzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bar SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okay, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin Ai juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah apapun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris ya. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkanlah. Yang pahit kita letak ke tepi. Takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarumawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuhan lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

sebab lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terima Lah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melancawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada melancawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara melalui peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga dan sedang kebaruan tu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Kim Burhan tu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat kata orang tu mengurangkan jerebu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 Angkatan Tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun ke Kementerian Pertahanan. Dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Perdana Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah, kita ada Azri Aziz, Ayu Syamdurin, Syamduri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabahar juga hadir. Kasut dah buruk menghala ke pucung, pam-pam-pam. Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa, lagi siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Berusaha bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ris rewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas dia. 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain eh. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama Lah Syazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Abang Pon Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malah Acik katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang jelasnya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi like ya. Semadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Wan, Abang, Kakak.
1: Ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan kumpulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan? Berarti hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Song, Sri Aman, dan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Yes, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam, dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul, saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan, kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dibulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Frozen, Azrin Amansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di Live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir bos. Rasida Halidi, saya juga terus hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik.
baik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu Koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: dengan kami Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan A. Ali. Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an. Berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat. Tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru berteman ke nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam hari awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, seribu kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung seribu kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, dan bagusnya.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kurang lah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti. Didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: أَحْسَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani buat semuanya. Apa khabar pagi anda yang indah ini? Nampaknya cuaca pagi ini sedikit sejuk, biasalah kan pagi-pagi. Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat pada pagi ini, ceria dan seperti biasa penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningan FM 94.7 MHz, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Sekar Laki Menyegarkan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi edisi Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Baiklah, untuk pagi ini pecam cilik, pecam cilik. Kita pun sudah melangkah ke hari 15 untuk bulan Oktober kan. Tidak sedar masa cepat. Cepat berlalu. Baiklah, hari ini ramai antara anda yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa kan. Pagi ini mungkin ada yang bergegas untuk antar anak ke sekolah, ada ibu yang berperang di dapur menyiapkan bekal sarapan pagi untuk anak, untuk suami kan. Ada juga mungkin pagi ini yang bergegas untuk ke tempat kerja awal. Hari ini hari Khamis, apapun semoga pagi ini urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, kita kira lah jam di rumah, di dinding ataupun di telefon, kita rasa macam cepatnya masa berlalu kan? Rasanya baru semalam kita melakukan tugas, hari ini datang lagi kembali. Seperti biasa kita lakukan rutin harian kerja anda kan? Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita fikir semula, itulah kitaran kehidupan, itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi ini bukan sekadar permulaan hari, tetapi peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, macam biasa, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil boleh merosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi kalau boleh, mulakan hari anda dengan senyuman, kerana senyuman itu satu sedekah. Baiklah, untuk pagi ini sepanjang bersama dengan saya, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, cerita-cerita yang viral ataupun yang tular dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana. Pagi ini yang sedang memandu ketika ini, seperti biasa, pandulah dengan penuh berhemah, utamakan keselamatan anda. Dan juga bagi yang sedang bekerja pada ketika ini, semoga urusan dipermudahkan.

Bukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang dan juga malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau, Napawan dan Tambunan FR.

Baiklah, itu dia lagu daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah Bakar Wali. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini. Baiklah, untuk anda yang ketika ini mendengarkan kami, yang rasanya rindu, rindu pada siapa? Yang rindu mungkin dengan keluarga, rindu dengan ke kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang jauh di sana, bolehlah, jangan malu, jangan segan, bolehlah hantarkan kiriman ucapan dedikasi anda di Kedengar FM 019-589-6868 ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, ketika ini waktu sekarang 6.25 minit pagi. Nampaknya mungkin ramai di antara pendengar kita yang sedang berada di kenderaan masing-masing. Mungkin ketika ini ada yang berada di atas jalan raya kan, sedang menuju ke destinasi. Ada yang pagi ini hantar anak ke sekolah, ada juga yang hantar isteri ataupun suami ke tempat kerja, atau siapa lagi, hantar kawan ke tempat kerja. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga semoga baik-baik sahaja untuk hari ini. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 6.40 nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

0: kita, oleh lembaga industri kita, Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh lembaga industri getah Sabah. Baiklah, pagi ini kita mulakan harga bagi susu getah RM9.32 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.36 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.51 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.25 sekilogram. Dan air sekali getah sekerap RM1.38 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah untuk hari ini. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.32 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.36 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.51 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.25 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.38 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam berita utama 7 untuk kita mengikuti tentang info terkini dan juga info semasa. Tapi di pusingan pertama ini, seperti biasa kita akan bersama dalam doa pilihan untuk pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

0: melalui aksi belanjawan 2027.
1: Saya suka juga bila peserta ini tamu fama, kadai runcit, dan koperasi dilibatkan. Selain membantu penerima acara, ada peluang juga untuk penjaga tempatan dapat lebih ramai pelanggan. Duit belanja itu dapat menggerakkan ekonomi di kawasan kita sendiri. Harapan saya, penjaga kecil dibantu untuk paham cara pelaksanaannya supaya diorang boleh melayani pelanggan dengan lebih baik dan urusan membeli pun senang.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Dengar kamu Kelingau FM 94.7 MHz. Kelingau FM hebat siapnya.
3: Masih belum sempurna.

0: agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian Tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk meringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andrew Luck memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat laik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak teh puspakong kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki, kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dari segi keuangannya untuk memastikan keadaan kita ni berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebo. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Falina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam hal itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hari ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menyebabkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jerebu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi. Di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani jerebu perlu diperkukuh melalui penguasaan undang-undang pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontinjen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofia Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat menerusi semangat syura serta musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja dan baru-baru ini dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18.

2019. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi, Francisca Cobert, 2115-2113. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan untuk pagi ini. Dan juga assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Medani untuk semua pendengar Keninga FM yang setia mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, saya Atika masih lagi menemani pagi anda semua sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini, sambil-sambil mungkin ada yang sekarang ini masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Mungkin pagi ini ada yang dalam kenderaan pergi ke tempat kerja. Mungkin ada yang pergi beli sarapan pagi, kan, pagi ini. Baiklah, pagi ini, apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan minyak? Ha, ya, minyak kereta, iaitu berkenaan dengan RON 95, RON 97 tanpa subsidi turun 5 sen, diesel kurang 10 sen. Baiklah, harga runcit RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter berkuat kuasa pada hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya berkata, harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen seliter bagi tempoh sama. Selain itu, katanya harga runcit bahan api bersubsidi membabitkan RON 95 kekal RM RM1.99 seliter, diikuti diesel RM RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM RM2.15 seliter. Walaupun harga minyak mentah Brent kekal melebihi $100 satu tong, bekalan produk petroleum bertapis di pasaran serantau mula menunjukkan tanda pemulihan. China sudah membenarkan semula ekspor bahan api bagi Oktober, manakala Korea Selatan terus membekalkan produk petroleum bertapis ke pasaran serantau. Ini membantu meredakan tekanan tanpa bekalan. Namun, konflik di Asia Barat yang semakin meluas, termasuk serangan di Arab Saudi minggu lalu, meningkatkan risiko gangguan bekalan dan kenaikan harga petroleum. Ketidaktentuan harga dijangka berterusan dalam jangka sederhana. Sementara itu, MOF berkata kerajaan akan terus melindungi rakyat dan perniagaan daripada kesan ketidaktentuan global. Seperti diumumkan dalam Belanjawan 2027, kerajaan dijangka membelanjakan RM 40 bilion bagi subsidi bahan api tahun hadapan. Langkah ini bertujuan menyokong pertumbuhan ekonomi serta menjamin kelangsungan mata pencaharian rakyat. MOF juga berkata kerajaan menanggung subsidi bernilai RM 2.963 seliter atau 57% bagi penerima budi madani RON 95 berbanding harga tanpa subsidi. Katanya penerima budi madani diesel pula terus membayar RM 2.10 seliter berbanding harga diesel tanpa subsidi RM 5.17 seliter dengan subsidi kerajaan bernilai RM 3.7 sen seliter ataupun 59% berbanding harga tanpa subsidi. Rakyat juga diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, dan perancangan perjalanan lebih cekap serta pengurangan perjalanan tidak perlu dapat membantu memanjangkan bekalan negara dan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi. Kerajaan akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Baik, itu dia berkenaan dengan RON 95, RON 97 tanpa subsidi turun 5 sen dan juga diesel pula kurang 10 sen. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu? Lagu seterusnya menemani anda sepanjang perjalanan pagi ini, hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

menanti. Beregu campuran profesional negara Go Soon Huat dan juga Siobhan Lai Jamie mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pasangan Amerika Syarikat Chen Ziyi dan Francisca Corbett untuk melangkah ke pusingan kedua terbuka Denmark. Pasangan ranking ke-10 dunia itu melakar kemenangan straight set 21-15, 21-13 dalam aksi pusingan pertama di arena SCF Bank sekaligus meneruskan penguasaan ke atas lawan di ranking ke-43 dunia itu dengan kemenangan kelima berturut-turut tahun ini. Sun Huat berkata, mereka sudah mengenali corak permainan lawan selepas beberapa kali bertemu musim ini. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Ross tuntut Bournemouth bangkit selepas dibelasah Chelsea. Pengendali Bournemouth, Marco Ross menuntut reaksi positif daripada anak buahnya selepas kekalahan besar 1-5 kepada Chelsea ketika mereka membuat persiapan menghadapi aksi pertama di laman sendiri dalam saingan Eropah menentang Sturm Graz awal pagi Jumaat ini. Bournemouth sebelum ini memulakan kempen sulung Liga Eropah dengan langkah positif apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di laman lawan. Bagaimanapun, momentum itu terjejas selepas mereka tewas 0-1 kepada Liverpool sebelum dibelasah Chelsea di Stamford Bridge Sabtu lalu dengan 2 gol dibolosi dalam tempoh 3 minit tempat pertama perlawanan. Ross mengakui kekalahan besar itu sepatutnya menjadi pengajaran penting buat pasukannya untuk memperbaiki kelemahan dan mempamerkan tindak balas lebih meyakinkan ketika menentang wakil Austria berkenaan. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Kening FM Hebat Shocknya. Anda

Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam Berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Hanya di Keningin FM, hebat syoknya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Projek pembangunan kategori projek sakit dicadangkan pelan pemulihan. Kegiatan penyelewengan minyak diesel tumpas nilai rampasan lebih RM524,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM.